0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rao dimanapun berada. Kembali lagi bersama Lia di 105 Rao FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami hadir menemani aktivitas pagi Anda di pagi Jumat yang penuh berkah ini. Semoga pagi hari ini membawa semangat baru, kesehatan, serta kelancaran untuk setiap aktivitas yang dijalani ya. Buat rekan Rao yang sedang bersiap bekerja, di perjalanan, di rumah, ataupun yang masih menikmati hangatnya pagi, tetap semangat dan jangan lupa tebarkan senyum terbaik hari ini ya. Seperti biasa, dia sudah siapkan beragam lagu pilihan terbaik serta informasi menarik yang siap menemani ruang dengar Anda hingga beberapa jam ke depan. Hari Jumat jadi lebih hangat bersama alunan musik dan kebersamaan di udara. Tetap stay tune di 105 Rao FM, your lifestyle.
1: Jangan kemana-mana ya. Tetap dengerin terus Rao 105 FM, your lifestyle.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
2: Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada. Setelah mendapatkan wahyu untuk menyembelih anaknya dalam mimpi, dan mimpi para nabi itu adalah hak atau benar, maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun berkata kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam, sebagaimana terdapat di dalam surah As-Saffat pada ayat ke-102. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail alaihissalam menjawab, Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Mendengar ketaatan dan kesolehan putranya kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam lantas membawa anaknya ke Mina. Lalu ia taruh kain di atas muka anaknya, agar ia, Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak melihat muka anaknya yang dapat membuatnya terharu. Sedangkan Nabi Ismail telah siap menerima keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah membaringkan anaknya di atas pelipisnya dan keduanya telah menampakkan rasa pasrahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun mendengar seruan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tertera dalam surah As-Saffat pada ayat ke-104 sampai ke-106. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. Dan kami memanggilnya, Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Selanjutnya, Nabi Ibrahim alaihissalam pun melihat malaikat Jibril alaihissalam dengan membawa kambing yang besar. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengambilnya dan menyembelihnya sebagai ganti dari Nabi Ismail alaihissalam. Dari sinilah asal permulaan sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada tiap hari raya Idul Adha di seluruh pelosok dunia. Kemudian pendengar, setelah dewasa, Nabi Ismail alaihissalam pun menikah dengan seorang wanita yang tinggal di sekitar sumur Zamzam. Tidak lama kemudian ibu Ismail, yaitu Hajar, meninggal dunia. Dan di kemudian hari, Nabi Ibrahim alaihissalam datang kembali. Namun dia tidak menemukan Nabi Ismail alaihissalam di rumahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam pun bertanya tentang Nabi Ismail alaihissalam kepada istri Nabi Ismail alaihissalam. Sedangkan ia tidak tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah mertuanya. Istrinya pun menjawab, dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam pun bertanya tentang kehidupan dan keadaan mereka. Istri Nabi Ismail alaihissalam pun menjawab, sungguh kami mengalami banyak keburukan. Hidup kami sempit dan penuh dengan penderitaan yang berat. Istri Nabi Ismail alaihissalam mengadukan kehidupan yang dijalaninya bersama suaminya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian, karena amanah dakwah yang diemban Nabi Ibrahim alaihissalam, ia pun tidak bisa menunggu Nabi Ismail alaihissalam pulang. Lantas, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada istri Nabi Ismail alaihissalam tersebut, Jika nanti suami kamu datang, sampaikan salam dariku dan katakan kepadanya agar mengubah palang pintu rumahnya. Pendengar yang budiman, ketika Nabi Ismail alaihissalam datang, dia pun bertanya kepada istrinya, apakah ada orang yang datang kepadamu? Istrinya pun menjawab, iya. Tadi ada orang tua begini dan begitu keadaannya, datang kepada kami dan dia menanyakan kamu, lalu aku terangkan dan dia bertanya kepadaku tentang keadaan kehidupan kita. Maka aku terangkan bahwa aku hidup dalam kepayahan dan penderitaan. Ismail bertanya, apakah orang itu memberi pesan kepadamu tentang sesuatu? Istrinya menjawab, iya, dia memerintahkan agar aku menyampaikan salam darinya kepadamu dan berpesan agar kamu mengubah palang pintu rumahmu. Nabi Ismail alaihissalam berkata, dialah ayahku dan sungguh dia telah memerintahkan aku untuk menceraikan kamu. Maka kembalilah kamu kepada keluargamu. Maka pendengar, Nabi Ismail alaihissalam pun menceraikan istrinya. Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, kemudian Nabi Ismail alaihissalam menikah lagi dengan seorang wanita lain dari kalangan penduduk yang tinggal di sekitar itu. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam datang kembali untuk menemui mereka. Namun dirinya tidak mendapati Nabi Ismail alaihissalam, hingga akhirnya dia mendatangi istri Nabi Ismail alaihissalam. Sedangkan ia tidak tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah mertuanya. Lalu bertanya kepadanya tentang Ismail. Istrinya pun menjawab, dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami. Lalu Nabi Ibrahim bertanya kembali, bagaimana dengan keadaan kalian? Istrinya pun menjawab, kami selalu dalam keadaan baik-baik saja dan cukup. Selain itu, istri Nabi Ismail alaihissalam juga memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim kembali bertanya, apa makanan kalian? Istri Ismail alaihissalam menjawab, daging. Ibrahim bertanya kembali, apa minuman kalian? Istri Ismail alaihissalam pun menjawab, air. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Allah, berkahilah mereka dalam daging dan air mereka. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, jika nanti datang suamimu, sampaikan salam dariku kepadanya dan perintahkanlah agar ia memperkokoh palang pintu rumahnya. Lantas pendengar, ketika Nabi Ismail alaihissalam datang, dia berkata, apakah ada orang yang datang kepadamu? Istrinya menjawab, ya, tadi ada orang tua dengan penampilan sangat baik datang kepada kita. Dan istrinya pun mulai memuji Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian istrinya melanjutkan ceritanya dengan berkata, dia bertanya kepadaku tentang dirimu. Maka aku terangkan, lalu dia bertanya kepadaku tentang keadaan hidup kita. Maka aku jawab bahwa aku dalam keadaan baik. Nabi Ismail alaihissalam bertanya, apakah orang itu memberi pesan kepadamu tentang sesuatu? Istrinya menjawab, ya. Dia memerintahkan aku agar aku menyampaikan salam darinya kepadamu dan berpesan agar kamu mempertahankan palang pintu rumahmu. Nabi Ismail alaihissalam berkata, dialah ayahku dan palang pintu yang dimaksud adalah kamu. Dia memerintahkanku agar diriku mempertahankanmu. Pendengar yang budiman, setelah kurun waktu yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam datang kembali. Dan saat Nabi Ismail alaihissalam sedang meruncingkan anak panahnya di bawah kemah dekat sumur Zamzam, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat putranya itu, dia segera menghampirinya dan berbuat sebagaimana layaknya seorang ayah terhadap anaknya dan seorang anak terhadap ayahnya. Kemudian dia berkata, wahai Ismail, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkanku dengan suatu perintah. Lalu Ismail berkata, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Rabbmu. Ibrahim berkata lagi, apakah kamu akan membantu aku? Ismail berkata, iya, aku akan membantumu. Lalu ayahnya berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan aku agar membangun rumah di tempat ini, yaitu Mekah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menunjuk ke suatu tempat yang agak tinggi dibandingkan sekelilingnya. Dan di dekat tempat itulah keduanya meninggikan pondasi Baitullah. Nabi Ismail alaihissalam bekerja mengangkut batu-batu, sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyusunnya atau membangunnya. Hingga ketika bangunan sudah meninggi, Ismail datang membawa sebuah batu, lalu meletakkannya agar ayahnya bisa naik di atas batu tersebut, sementara Nabi Ismail alaihissalam memberikan batu-batu. Pendengar, keduanya terus saja membangun hingga mengelilingi Baitullah dan keduanya terus membaca doa. Sebagaimana tercantum di dalam surah Al-Baqarah pada ayat ke-127, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amal dari kami, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam pun selesai membangun Ka'bah. Kemudian Nabi Ismail pun menjadi rasul yang diutus kepada kabilah-kabilah yang tinggal di sekitar sumur Zamzam dan penduduk Yaman. Pendengar yang budiman, Nabi Ismail alaihissalam adalah nenek moyang bangsa Arab dan ia adalah orang yang pertama memanah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sebagaimana riwayat Imam Al-Bukhari, Irmu Bani Ismail fa inna abakum kana ramia. Panahlah wahai keturunan Ismail, karena nenek moyang kalian adalah seorang pemanah. Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari perjalanan cinta Nabi Ismail alaihissalam kepada Rabbnya. Amin. Wallahu a'lam.
0: Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

edukasi, kota Venezia merupakan kota eksotik di Italia. Kota di atas air, demikian julukan untuk kota yang dihiasi dengan keajaiban arsitektur ini. Arsitektur kota didominasi oleh berbagai bentuk kanal dan saluran air yang dijadikan sebagai jalur utama transportasi. Keindahan kota Venezia begitu lengkap dengan hadirnya gondola, gereja, bangunan-bangunan dengan percampuran gaya Bizantium, Gotik, gaya Mor, dan berbagai arsitektur indah lainnya. Sayangnya keindahan kota apung Venezia ini diprediksi akan hilang. Mengapa demikian? Hari ini, tanggal 17 Juli di tahun 2003 lalu, kota Venezia sudah dinyatakan sebagai kota yang terancam oleh pemanasan global.

pemanasan global atau global warming yang sudah menjadi sebuah ancaman internasional ini diprediksi oleh sejumlah ilmuwan akan menenggelamkan kota Venesia.

insan edukasi, berdasarkan sebuah studi yang dilakukan oleh lembaga ilmiah Amerika menggunakan Global Positioning System atau GPS dan pencitraan satelit dari pulau-pulau selama 10 tahun, telah ditemukan bahwa kota Venesia tenggelam pada tingkat 1 sampai 2 mm per tahun. Hal ini disebabkan oleh permukaan air tanah yang ada serta perubahan iklim global yang telah menaikkan permukaan air laut beberapa inci. Saat lautan es mencair dan permukaan air naik, banjir di Venesia akan semakin memburuk. Dampak fenomena ini sudah mulai terlihat bagi beberapa bangunan di Venesia. Salah satu contohnya, bangunan St. Mark Basilica, katedral tua berusia 900 tahun, salah satu landmark terkenal Venesia. Saat ini posisinya sedikit condong ke kiri, karena pondasinya yang tidak stabil. Para ahli memperingatkan bahwa dalam 50 tahun ke depan, permukaan tanah Venesia akan tenggelam sedalam 20 cm. Insan edukasi, ancaman bagi kota Venesia ini menimbulkan ide warga Venesia untuk membentuk konsorsium Venesia baru. Konsorsium ini menggagas proyek Musa, sebuah proyek bendungan yang dinamai sesuai tokoh Alkitab, yaitu Nabi Musa.

0: edukasi, ide yang dikembangkan melalui proyek Musa ini adalah menempatkan gerbang bawah air di berbagai titik yang menjadi pintu masuk Laut Adriatik ke Laguna. Ketika air rendah, gerbang akan tetap dibuka, dan saat air naik, gerbang akan ditutup. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah air laut membanjiri Venesia. Ide ini ternyata ditolak oleh sebagian pemerhati lingkungan di Venesia. Hal ini dikarenakan apabila gerbang ditutup dalam jangka waktu tertentu, air laut tidak akan dapat bergerak keluar masuk Venesia. Akibatnya, air laguna akan menjadi stagnan. Dikhawatirkan, hal ini akan mengancam kehidupan ikan dan tumbuhan yang ada di sana. Insan edukasi, solusi yang tepat masih belum dapat ditemukan hingga saat ini untuk menyelamatkan Venesia. Beberapa hal kecil mungkin dapat kita lakukan untuk menyelamatkan Venesia. Misalnya, menanam banyak pohon, cerdas dalam berkendara, atau hemat listrik. Hal-hal kecil itu secara tidak langsung dapat mengurangi global warming. Mulai saat ini, mari kita peduli pada dunia kita.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidempuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidempuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidempuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidempuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
4: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
4: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
4: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi MyTelkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat bete gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
5: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

0: Arjunalah penyebabnya. Bumi dan kayangan menjadi kacau. Kawah Condro di muka menyemburkan lahar. Bumi berguncang. Petir menggelegar di siang hari. Banjir dan gunung itu terangkat ke langit. Baiklah, aku Batara Ismaya akan menjelma menjadi Semar. Aku akan turun ke bumi untuk menghentikan semuanya. Arjuna, hentikan pertapaanmu.
1: Kakang Semar, ada apa gerangan Kakang memintaku menghentikan pertapaanku?
0: Arjuna, pertapaanmu telah menimbulkan kekacauan di kayangan dan di bumi. Batara Guru telah menerima pertapaanmu. Ia memintaku untuk menghentikan pertapaanmu. Untuk menghentikannya, akan kupotong puncak gunung tempat kamu bertapa.
2: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas asal-usul Gunung Arjuna.
3: Heyo, lihat-lihat foto siapa yo?
4: Dita, bikin kaget aja.
3: Kaget ya? Ih, cantiknya gadis itu, Kak. Ayo dong, kenalin Kak Dimas, ya.
4: Oh, yang ini. Ini teman kakak di mahasiswa pecinta alam. Ini foto-foto kakak sewaktu naik Gunung Arjuna kemarin.
3: Gunung Arjuna? Kok aku baru dengar? Wih, bagus sekali ya.
4: Memang bagus, Dit. Gunung Arjuna memiliki ketinggian 3.339 meter di atas permukaan laut.
3: Wow.
4: Gunung ini terletak di Malang, Jawa Timur dan bertipe strato. Pengelolaan Gunung Arjuna berada di bawah Taman Hutan Raya Raden Suryo. Nah, untuk mendaki gunung ini, kita bisa melewati titik pendakian Lawang, Tretes, dan Batu.
3: Mengapa dinamakan Gunung Arjuna, Kak?
4: Nama Gunung Arjuna diambil dari cerita pertapaan Arjuna untuk meningkatkan kesaktiannya. Lalu timbul kekacauan di kayangan. Akhirnya, Batara Guru memerintahkan Batara Ismaya turun ke bumi untuk menghentikan pertapaan Arjuna. Oleh Batara Ismaya, gunung itu dipotong. Gunung tempat pertapaan itu lalu dinamakan Gunung Arjuna. Sedangkan potongan Gunung Arjuna dinamakan Gunung Wukir.
3: Wih, ceritanya kok mistis banget ya, Kak?
4: Memang, Dit. Selain asal penamaannya yang berbau mistis, di beberapa tempat di Gunung Arjuna juga berbau cerita mistis. Misalnya saja di Petilasan, Pasar Dieng, dan Alas Lali Jiwo. Tapi cerita mistis itu jangan lantas dipercaya begitu saja loh. Kadangkala cerita mistis itu diciptakan untuk menumbuhkan kearifan lokal, misalnya untuk menjaga kelestarian alam.
3: Wow, begitu ya, Kak. Paham deh.
2: Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
5: Telah Anda dengarkan program Asal Usul.
6: Asal Usul, Asal Usul, Asal Usul.
7: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music.
8: 105 FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau masyarakat di wilayah Sumatera Utara agar tetap waspada terhadap potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan yang masih berpeluang terjadi dalam beberapa hari ke depan. Perkirawan BMKG wilayah 1 Marta Manurung mengatakan meskipun umumnya tidak berdampak signifikan, hujan dengan intensitas ringan tersebut dapat menyebabkan jalan licin, berkurangnya jarak pandang, serta genangan air di beberapa lokasi. Terkait cuaca di Sumatera Utara pada Jumat 17 Juli 2026 pada pagi, ia menyebutkan berpotensi hujan ringan. Begitupun pula pada siang hingga sore, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Demikian juga pada malam hari, berpotensi hujan ringan merata hampir di seluruh wilayah Sumatera Utara, namun hujan dengan intensitas sedang dapat terjadi di wilayah Batubara. Suhu udara rata-rata 14 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan 60 hingga 100% dan angin bertiup dari selatan hingga timur dengan kecepatan 3 hingga 9 km per jam. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM, Your Lifestyle, saya Lia. Terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nagit berbagas on Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
1: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
2: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
3: Radio station in Padang Sidempuan 105 Raw FM.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
3: Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, rekan senang sekali rasanya lihat kembali menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini. Yap, tepat di formasi pukul 10 di menit ke-19 ini hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lia akan menemani ruang dengar Anda semua dimanapun berada ya. Dan seperti biasa ya, di hari Jumat kita hanya ada 1 jam saja untuk merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Ya, masih dengan nomor yang sama tentunya. Ke nomor 08229999965 dari via chat WhatsApp, telepon dan juga dari via SMS ya. Kita bacakan dulu satu dari via chat WhatsApp. Ini ada yang minta diputarkan lagu Perfect dari Ed Sheeran katanya ya. Salam-salamnya untuk Kakak aja. Terima kasih. Oke, dia siap. Ditunggu lagunya. Lanjut dari via telepon, ini kita sapa dulu. Halo, request pagi bersama Revam.
1: Pagi ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang, kabarnya gimana ini?
1: Kabar baik, kabar sehat selalu.
0: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat Bang. Jumat ini mau dengar, ya Bang?
1: Lagu apa lah, Mancanegara.
0: Mancanegara, boleh yang mana ini?
1: This Moment.
0: Feel This Moment.
1: Iya, Christina Aguilera.
0: Dari Chris, oke Bang, lagunya ada, mau salam-salam lagi?
1: Salamnya buat semua yang lagi dengar raja, buat dia selamat tugas. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang, siap ditunggu lagunya. Feel This Moment ya. Oke. Kita lanjut lagi dari via telepon ini. Halo, request pagi bersama Revom.
2: Pagi bersama Revom. Dengan siapa dirimu?
0: Dengan diriku di sini. Aduh, sudah dong Bang, masa kerja nggak mandi?
2: Kali aja pakai parfum.
0: Kali aja ya. Bang Noah, mau request lagu apa ini?
2: Dari Mayang Sari.
0: Mayang Sari, boleh yang mana ini?
2: Rasa Cinta.
0: Rasa Cinta dari Mayang Sari ya. Oke Bang, lagunya ada, mau salam-salam lagi?
2: Aku salam-salam dulu buat Milia ya, udah lama aku salam-salam dia.
0: Siapa
2: marah
0: tuh?
2: Nanti.
0: Siapa tuh?
2: Makasih.
0: Oke deh Bang, siap ditunggu lagunya. Oke, dari via telepon tadi Bang Noah ya. Kita lanjut dari via chat WhatsApp dulu. Oke, dari Opung Iqbal ini minta diputarkan lagu Fantasia Bulan Madu. Di salam buat Eda, Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bajuntak di Patuna 2, Bang Syahrul Regar, dan semua pendengar WFM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke Opung, siap ditunggu lagunya. Lanjut dari via telepon. Halo, request pagi bersama Revom.
3: Pagi, assalamualaikum. Oh, Ilya.
0: Waalaikumsalam, Ahi. Masya Allah.
3: Kaifati kumunaka.
0: Kenapa Bang, kenapa? Aduh.
3: Apa kabar dirimu?
0: Aduh. Alhamdulillah, bikhair Bang, bikhair. Pagi hari ini mau dengerin lagu apa ini Bang?
3: Lagu Krisye.
0: Lagu siapa?
3: Krisye.
0: Krisye, Krisye, oh.
3: Apa tadi?
0: Krisye atau Krisye?
3: Iya, keris ya.
0: Boleh yang mana ini Bang, judulnya?
3: Gak tahu apa judulnya, kemarin saya dengar ada lagu religinya ya.
0: Iya sih, ini ya banyak sekali ya di sini ya. Ada cinta, aku cinta dia.
3: Religinya?
0: Yo, religinya, aduh. Karena banyak sekali Bang di sini. Bentar.
3: Kemarin saya dengar lagunya kayak arti salah satu ayat surah Yasin ya.
0: Oh.
3: Akan datang hari mulut terkunci gitu.
0: Jika surga dan neraka tak pantas kan. Tak pernah ada. Bentar ya. Yang mana ya, dia juga agak lupa. Ini selalu banyak judulnya.
3: Terus apa lagi?
0: Kidung ketika tangan dan kaki berkata.
3: Nah itulah.
0: Oh yang ini.
3: Iya, ketika kayak tangan dan salah kaki satu berkata surah ya.
0: Masya Allah. Oke dia Bang, paling tahu ya. Mau salam-salam ya, lagi Bang.
3: Salamnya buat Lia aja.
0: Oke. Okay.
3: Buat Nirdungi itu lagunya.
0: Oke okay, deh Bang, siap aku renungi nanti ya.
3: Iya, mudah-mudahan jadi.
0: Jadi apa?
3: Solihah.
0: Masya Allah, amin.
3: Rajin menabung.
0: Amin.
3: Rajin minum kopi.
0: Aduh, kopi ya nggak suka kopi. Waalaikumsalam Bang, siap ditunggu lagunya. Aduh. Oke, lanjut dari via chat WhatsApp, kita pecahkan semua dari via chat WhatsApp ya. Ada dari Bang Syahdan Lubis alias Bayu Lubis di Bion Savona request lagu Aduhai Seribu Kali Sayang dari Salam Iklim. Salam-salam buat Bapak Bajuntak di Patuna 2, Bang Calu Regar, Bang Tepi Pijor Koling, Ayah Jafran, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habi Pencahit Natama Bin 7, dan semua pendengar WFM Tour spesial buat yang lagi beratukes. Oke Bang, siap ditunggu lagunya. Lanjut dari via chat atau WhatsApp, ini tanpa nama ya, minta diputarkan lagu Bunga Kosmos katanya. Waduh, emang ada? Nanti kita cek-recek ya. Di belakangnya lagi dari via chat atau WhatsApp, Assalamualaikum ke, Waalaikumsalam, request lagu dari BTS yang judulnya Life Goes On. Oke ya, salam-salamnya nih gak ada ya. Oke deh, satu lagi dari via chat atau WhatsApp, Assalamualaikum ke, Waalaikumsalam, dari Najwa, mau request lagu You're Still The One versi ceweknya. Oke, siap. Salam-salamnya katanya untuk pendengar aja ke. Oke deh, siap ya. Kemarin kita putarkan yang versi cowok ya, dan sekarang si Najwa ini minta yang versi cewek. Siap, kita bakalan kabulin ya. Oke deh, kita lanjut ke lagu. Nanti dia akan kembali di formasi pukul 11, pastinya di program Obsesi nanti ya, insya Allah ya. Kita lanjut ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tola do madegi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele da.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya Tempe Super Azaki.
2: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
1: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
2: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
1: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
2: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
1: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
3: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: This is the greatest. So, this my face.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, rekan-rekan, senang sekali rasanya dia kembali menyapa ruang dengar Anda di pagi menjelang siang hari ini, ya. Dan seperti biasa yang sudah dia katakan tadi di formasi pukul 11 hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita berada di program Obsesi ataupun obrolan seputar Sakofah Islam, ya. Dan alhamdulillah di sini sudah bersama kita sumber kita, yaitu Ustazah Ummu Nailiyah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum ya Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Lia.
0: Kabarnya gimana ini Ustazah?
1: Alhamdulillah sehat. Luar biasa.
0: Allahu Akbar. Oke Ustazah, ini kita mau bahas tema apa di hari ini Ustazah?
1: Insyaallah untuk sesi kali ini kita akan bahas terkait dengan menyoal penyimpangan seksual dalam Islam antara pendukung dan pelaku.
0: Oke, dan ini sangat menarik sekali untuk kita bahas di hari ini ya Ustazah ya. Dan juga nanti buat rekan-rekan yang ingin bertanya ya seputar tema kita di hari ini, bisa langsung menghubungi kita ke nomor 0822 999 96105, dari via chat WhatsApp ataupun dari via SMS ataupun dari live Facebook dan juga Instagram kita ya. Kita ready di sini ya. Oke, mungkin kepada Ustazah bisa langsung disampaikan Ustazah, silahkan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Segala puji tentunya selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tidak pernah kita memanjatkan rasa syukur gitu ya kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan yang utama yang tetap tidak boleh gitu ya kita lupakan adalah nikmat iman dalam Islam, serta salawat bertakkan salam tak lupa kita hadiahkan kepada ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Juga kita panjatkan doa kepada Allah untuk keluarga beliau, para sahabat, dan tentunya juga kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Baik, pada obsesi kali ini, tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa kita akan membincangkan soal penyimpangan seksual ya dalam perspektif Islam. Kita membahas perspektif Islam gitu ya. Kenapa perspektif Islam? Karena kita Muslim gitu. Jadi sebagai Muslim tentu kita punya sudut pandang yang khas yang berasal dari akidah atau keimanan kita, sehingga apapun perilaku, perbuatan gitu ya, atau benda-benda yang ada di dunia ini, bagaimana hukumnya itu semuanya kembali kepada Islam gitu ya. Tidak bisa manusia itu kan membuat sembarangan hukum gitu ya, karena inil hukmu illallah, kata Allah dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya hukum itu berasal dari Allah gitu. Nah, kita bicara konsep hukum gitu ya, dasar-dasar hukum gitu. Kita nggak bicara administrasi gitu. Kalau administrasi kan dia persoalannya adalah persoalan bagaimana agar pelaksanaan hukum itu bisa dijalankan, maka butuh administrasi seperti itu. Nah, kalau administrasi ya diserahkan kepada pakarnya. Boleh manusia berkarya semaksimal mungkin, sebaik-baik mungkin kalau dalam perkara wasilah tadi atau alat seperti administrasi gitu. Nah, Islam adalah agama yang tadi saya katakan bukan hanya memberikan instruksi gitu ya, ini halal itu haram dalam persoalan ibadah gitu, tapi Islam juga memberikan instruksi yang jelas, dia clear gitu, jelas kepada manusia terkait dengan segala perbuatan, apa yang boleh dan apa yang tidak gitu. Jadi kalau kita misalnya ingin melakukan sesuatu, maka sebagai seorang Muslim standarnya boleh tidaknya itu adalah Islam gitu ya. Kalau tidak tahu, dicari tahu, bertanya, belajar gitu. Nah, bukan tidak tahu lalu pura-pura tidak tahu kan gitu ya, kemudian melakukan gitu, bukan seperti itu. Nah, Begitu juga halnya dengan kalau kita membicarakan persoalan seksual, kan gitu ya. Islam itu tadi saya katakan agama yang clear, agama yang rinci, agama yang jelas gitu ya. Dia jelas dan juga rinci. Setiap perbuatan manusia ada hukumnya. Nah, terkait dengan persoalan seksual sekalipun, Islam itu memberikan aturan yang sangat jelas dan sebenarnya nggak perlu banyak perdebatan dalam persoalan seksual gitu ya, karena hukum-hukumnya sudah jelas. Tidak boleh tidak boleh bergaul bebas, kan gitu, itu sudah jelas gitu. Pergaulan laki-laki dan perempuan dalam persoalan gorizah naung gitu ya, atau dalam persoalan melestarikan keturunan fitrahnya manusia, maka Allah hanya membolehkan di dalam hubungan pernikahan gitu ya. Selain itu diharamkan. Nah, tapi kalau persoalan interaksi gitu dengan manusia dalam persoalan muamalah, saling tolong-menolong atau ta'awun, maka Islam memberikan batasan-batasan. Bukan tidak boleh gitu ya, tetapi ada batasannya seperti itu. Jadi tidak sebebas yang kita lihat hari ini gitu ya. Boleh enggak bekerja dengan teman sejawat? Boleh kan gitu ya, tetapi ada batasannya gitu. Boleh enggak misalnya seorang dokternya laki-laki, perawatnya dalam satu ruangan perempuan gitu ya? Boleh, tapi ada batasannya gitu, ada aturannya gitu ya. Jadi itu. Nah, maka kalau aturan itu tidak diterapkan, maka muncullah penyimpangan gitu ya di dalam pergaulan. Nah, seperti itu. Nah, salah satu yang sekarang sedang marak-maraknya kembali, bukan pertama kali ya, tetapi kembali dimunculkan ke permukaan itu adalah persoalan lagi bete ini gitu ya. Nah, ini bukan isu yang baru. Ini juga bukan isu yang saat ini sedang marak gitu. Enggak, ini isu yang lama dan juga sering marak, kan gitu ya. Isu lama ya kan, dan sering marak gitu. Ada momen-momen tertentu kalau kita saksikan memunculkan ide ini. Kalau misalnya dia tidak momennya, kan redup.
2: Nah,
1: tapi kalau dia lagi ada momennya, dia kembali dimunculkan. Sehingga berarti kita juga perlu mengingatkan terus gitu ya kepada masyarakat muslim, kepada kaum muslim, ini isu yang terus diangkat, kan gitu ya, walaupun ada masa-masanya gitu. Nah, seperti sekarang ini kan isu yang kembali diangkat gitu ya, marak kembali diangkat gitu. Nah, di negara-negara barat tentu praktek LGBT ini dipandang sebagai yang namanya hak asasi individu gitu ya. Jadi kalau dia mau menyimpang tidak menyimpang bagi masyarakat barat, ya ini enggak masalah, karena memang dari sisi peradaban mereka, budaya mereka, cara pandang mereka tentang seksual itu jelas berbeda dengan Islam gitu. Jadi kalau kita memandang penyimpangan seksual itu adalah hak asasi, berarti cara pandang kita sama dengan barat gitu. Maka dalam Islam tadi tidak ada yang namanya cara pandang memandang seksual itu secara hak asasi gitu ya, tetapi kembali kepada apa yang Allah tetapkan gitu. Nah, ada atau diakuinya penyimpangan seksual di dalam peradaban barat atau budaya barat itu kan karena mereka menganut yang namanya paham liberalisme gitu ya. Yang ini merupakan adalah paham yang menjunjung tinggi kebebasan individu. Individu ya, individu gitu. Jadi per individu itu apapun yang ingin mereka lakukan itu dijunjung kebebasannya gitu. Mau dia enggak pakai baju keluar rumah itu hak dia gitu ya. Mau cakapnya mau mereka melakukan hubungan seksual di hadapan publik gitu, itu hak mereka gitu. Makanya kalau di barat itu kan hal yang wajar ya, hal yang biasa di masyarakat barat. Kalau kita misalnya di halaman-halaman taman-taman kota ada yang berciuman misalnya. Ini bukan sesuatu yang aneh gitu ya, dan ini bukan perilaku seksual yang menyimpang gitu kalau bagi masyarakat barat gitu ya. Tapi kalau dalam Islam ini sudah termasuk perilaku seksual yang menyimpang gitu, menyimpang dari sisi tadi hubungannya dan juga tempatnya gitu. Tentu tidak boleh kalau dalam Islam melakukan hal itu di hadapan publik sekalipun pasangannya halal gitu. Nah, apalagi tadi kalau kita berbicara hubungan yang memang dia itu adalah persoalan gender, tetapi gendernya itu sama gitu ya. Gitu ya, lagi bete tadi gitu ya. Sama gitu. Nah, maka di dalam persoalan liberalisme gitu ya, norma agama sering dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak boleh mengatur ruang publik gitu. Dan virus liberalisme dan relativitas moral ini juga telah lama masuk ke Indonesia, ke negeri kita ini, negeri yang mayoritas muslim. Jadi kita bicara pergaulan bebas, kita bicara penyimpangan seksual itu bukan bicara kerusakan individu, tetapi kita bicara kerusakan pemahaman, kan gitu ya. Pemahaman yang diekspor gitu oleh barat, masuk ke tengah-tengah kaum muslim, kemudian diambil oleh kaum muslimin, kan gitu ya. Berarti ini juga kita sedang berbicara tentang kerusakan yang sistemik gitu. Makanya kalau kita ingin menuntaskan persoalan penyimpangan seksual, karena dia adalah persoalan sistemik, gak bisa kalau kita bicara perjuangan individu, kalau kita bicara usaha individu. Sama kayak kalau misalnya kita mengatakan ingin memberantas narkoboy, ya kan, memberantas judol misalnya, lalu hanya 1-2 orang atau 10 orang sajalah yang berkoar-koar, kira-kira tuntas gak itu judol? Gak bisa, karena itu persoalan sistemik gitu ya. Nah, maka penyimpangan seksual itu juga tadi merupakan persoalan sistemik, berarti penyelesaiannya juga harus menyentuh kepada akarnya, kan gitu. Nah, maka baru-baru ini kita lihat Wakil Ketua Umum MUI Kiai Haji Khalil Nafis juga menilai absennya hukum pidana khusus gitu ya, membuat penanganan isu lagi bete ini di tingkat daerah menjadi tidak pasti dan hanya bersifat pembinaan sementara. Jadi menurut beliau, sanksi bagi tindakan ini idealnya lebih berat dari delik perzinahan konvensional karena mengandung dua pelanggaran sekaligus. Pertama, tindakan asusila dan pelanggaran terhadap kodrat manusia. Ini pendapat MUI, kan gitu ya, yang memang MUI adalah boleh kita katakan sebagai perwakilan dari suara kaum muslimin, kan gitu ya, di dalam menyampaikan hukum-hukum Islam seperti itu. Lembaga yang saat ini sedang menjadi lembaga yang aktif gitu ya, bersuara dan menyampaikan kepada pemerintah agar persoalan lagi bete ini juga diambil langkah serius gitu. Nah, kemudian namun usulan MUI agar kaum lagi bete tadi mendapatkan sanksi berat mendapatkan penentangan gitu ya dari banyak LSM. Kalau di sini katakan ada kurang lebih 37 LSM di Indonesia itu menentang gitu ya hukum pidana bagi pelaku penyimpangan seksual dalam tanda kutip tadi yang LGBT tadi atau lagi BT tadi gitu ya. Berarti ada 37 LSM yang menjadi pendukung. Ini kan yang muncul gitu ya, yang belum munculnya Allahu a'lam gitu. Nah, melalui keterangan tertulis pada Kamis tadi ya, 18/6/2026, jaringan masyarakat sipil menilai bahwa wacana regulasi tersebut berpotensi mengkriminalisasi individu berdasarkan identitas gender dan orientasi seksual serta membungkam tadi hak-hak asasinya. Jadi alasan mereka menolak hukum pidana bagi pelaku penyimpangan seksual kaum LGBT ini adalah melanggar hak asasi, kan gitu ya. Kemudian tadi mengkriminalisasi individu berdasarkan gendernya. Jadi mereka tidak setuju sekali gitu ya dengan persoalan ini seperti itu. Nah, kemudian ketika kita lihat adanya pendukung, kan gitu ya, kaum yang melakukan penyimpangan seksual, hukum sunnatullahnya ya, kalau kita mendukung kejahatan, kriminal, kerusakan, kezoliman terjadi di muka bumi, apa yang akan Allah timpakan kepada kita gitu, kan gitu ya. Tentu Allah menimpakan apa? Malapetaka, kan gitu ya, malapetaka gitu. Kenapa? Sesuatu yang Allah haramkan tetapi kita halalkan di dunia ini, tentu Allah akan memberikan malapetaka sebagai apa? Sebagai peringatan, kan gitu ya, peringatan kepada orang-orang yang melakukannya. Bukan sebenarnya karena Allah ingin agar semua manusia itu masuk neraka gitu, enggak gitu. Tapi Allah memberikan peringatan terlebih dahulu, kan gitu ya. Apakah peringatan itu bisa kamu ambil, kan gitu ya, sebagai orang yang Allah berikan akal sehat, Allah berikan keimanan gitu. Ataukah peringatan itu ternyata tidak cukup? Nah, kalau peringatan sudah enggak cukup, baru muncul azab. kan gitu. Kan gitu ya. Iya, peringatan dulu gitu, maka malapetaka dulu Allah kasih gitu. Nah, para pendukung kaum perilaku seksual atau lagi bete tadi dalih mereka itu kan tadi selalu adalah bersembunyi di balik kata HAM gitu ya. Karena menurut mereka orientasi seksual itu adalah persoalan personal yang tidak boleh dibatasi oleh negara sekalipun. Negara enggak punya hak untuk membatasi orientasi seksual seseorang. Jadi negara tidak boleh menentukan. Ibarat gini, sekarang kan di barat itu juga sedang menjadi perdebatan juga gitu di kalangan masyarakat sendiri, barat sendiri gitu. Kan secara individu ada juga masyarakat barat itu yang waras gitu ya, nggak semuanya menerima lagi bete ini gitu ya, walaupun dengan dalih hak asasi gitu. Kenapa? Karena mereka melihat generasi mereka semakin hari semakin hancur kan gitu ya. Nah, dan kelompok-kelompok tadi para pendukung penyimpangan seksual ini sedang menyampaikan gitu ya kepada negara mereka gitu di barat, karena tadi di dalam paham liberalisme bahwa kebebasan individu itu adalah mutlak kan gitu ya, adalah haknya individu, maka negara tidak punya otoritas untuk mencampurinya. Sehingga di barat itu pun mereka meminta gitu regulasi untuk dilegalkan bahwa negara, baik itu dalam perpanjangan sistem pendidikan gitu ya, atau lembaga apapun yang dia mengelola masyarakat ataupun publik, untuk tidak membeda-bedakan gender gitu. Sekolah misalnya kan gitu ya, tidak boleh dibuat gitu toilet ini toilet gen gitu ya, dengan ladies seperti itu. Terserah anak-anaknya mau kemana gitu. Kalau dia merasa dia perempuan walaupun dia laki-laki, terus dia ke toilet laki-laki, ya it's okay gitu ya kan. Kalau dia laki-laki dan dia merasa perempuan lalu dia pergi ke toilet perempuan, nggak masalah, atau sebaliknya gitu. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak boleh diatur oleh negara. Biarkan individunya yang menentukan dia mau ke toilet siapa, kan gitu ya, terlepas gendernya apa. Kalau seperti ini, apa tidak muncul kekacauan? Kan gitu ya. Bayangkan kalau terjadi di rumah gitu. Ketika dalam Islam, kalau anak-anak itu sudah usia 7-8 tahun ya, maka tempat tidur kan harus dipisah.
0: Iya, betul.
1: Apalagi yang anak kita misalnya berlainan jenis kan gitu ya. Satu laki-laki satu perempuan misalnya, atau dua laki-laki tiga perempuan. Artinya beda jenis. Kalau mereka sudah ada yang berusia 7 tahun kan gitu, 8 tahun, bahkan dari 6 tahun sekalipun mungkin sudah layaklah untuk dipisahkan gitu. Bagaimana kalau misalnya dia laki-laki, ya kan, satu laki-laki misalnya, empat perempuan saudaranya, tapi dia merasa memilih perempuan, ya, masuk ke kamar saudaranya gitu kan, karena dia yang menentukan gitu. Aku nggak laki-laki, aku perempuan, maka kamarku di sini katanya. Apa nggak heboh kan gitu ya? Tentu pening sekali kepala menghadapi yang begini gitu. Karena tadi ini secara fitrahnya manusia, seperti kata Mu'i tadi, sudah kan gitu ya, menghilangkan fitrah manusia begitu. Nah, maka Indonesia memang telah menjadi salah satu negara yang tempat kaum lagi bete itu berkembang. Kita ingat dulu ya, waktu masa COVID setelah Piala Dunia Qatar, kalau saya tidak salah waktu itu, para kaum lagi bete ini kan pengen gitu ya, Indonesia itu menjadi salah satu negara yang menerima eksistensi mereka dengan mengadakan parade pelangi itu di Jakarta.
0: Oh, iya.
1: Kan gitu ya, tapi alhamdulillah banyak penentangan, jadi tidak jadi gitu ya. Kemudian mereka pindah, kalau tidak salah kemana ya, ketanya atau kemana gitu waktu itu. Nah, seperti itu, bayangkan kalau itu diterima di Indonesia. Tapi ternyata menurut beberapa pengamat dan peneliti, Indonesia termasuk tempat yang subur untuk berkembangnya penyimpangan seksual. Bahkan dari data Kementerian Kesehatan itu pada tahun 2022 mencatat sekitar 1.095.000 jiwa atau 0,44% dari populasi Indonesia itu masuk dalam kategori penyimpangan seksual, tanda kutip lagi bete. Jutaan, bukan ratusan ribu ya, jutaan gitu. Bukan angka yang sedikit,
0: iya,
1: kan gitu ya. Kalau dalam Islam satu saja, ada angka satu aja gitu ya, dalam penyimpangan ini, negara secepatnya harus turun tangan gitu. Nah, kalau ini sudah 1 juta, bagaimana negara akan menyelesaikan ini? Akan tetapi kita lihat gitu ya, bahwa angka tersebut tentu mungkin kan gitu ya, lebih banyak digunakan sebagai basis intervensi kesehatan masyarakat dibandingkan dengan pemetaan demografi menyeluruh. Ini kan data Menteri Kesehatan, yeah, bukan data demografi secara keseluruhan gitu. Artinya inti untuk data kebutuhan kesehatan gitu, bukan data secara keseluruhan. Di Kota Bekasi misalnya, sebuah yayasan Kasih Lembaga Lembaga Kasih Indonesia mencatat bahwa terdapat 6.000 sekian gitu ya individu yang terpapar lagi bete dan tersebar di 12 kecamatan, dan jumlah itu meningkat tahun 2023. Maka kenaikan tersebut dinilai bukan semata-mata karena pertumbuhan populasi, tapi karena dipengaruhi oleh intensifikasi metode pendataan. Di Jawa Barat, estimasi populasi lagi bete tersebut juga mencapai 300-an ribu. Dengan karakter wilayah urban yang lebih dinamis, kota penyangga seperti Bekasi dinilai yang memiliki potensi jumlah yang besar. Gitu. Ya. Nah, di sisi lain, berbagai laporan epidemiologi menunjukkan bahwa penularan HIV di Indonesia masih menjadi persoalan kesehatan yang sangat serius gitu ya. Dan dari data Menkes melaporkan bahwa perkembangan HIV/AIDS karena infeksi penyakit menular seksual, bahwa proporsi kasus HIV itu ditemukan lebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan, itu sekitar 70% dari kasus seluruh kasus baru pada beberapa tahun terakhir. Maka dalam pemetaan faktor risiko hubungan seksual laki-laki dengan laki-laki, men who have sex with men gitu ya, atau MSM, itu merupakan salah satu kelompok dengan prevalensi HIV tertinggi dan menjadi fokus utama program pencegahan karena tingginya penularan biologis melalui hubungan seksual anal tanpa proteksi gitu. Sebenarnya Kementerian Kesehatan pun kewalahan kan gitu ya, kewalahan gitu. Kalau boleh mereka menyerah menghadapi kasus HIV ini, mungkin mereka lebih memilih akan menyerah gitu. Karena apa? Di samping dana negara juga kata mereka itu banyak digelontorkan untuk program penyembuhan HIV kan gitu ya. Penyakit-penyakit yang mereka hadapi dalam kasus HIV tadi gitu ya, atau penyakit menular seksual, itu penyakit-penyakit yang apa namanya, mereka juga dari sisi kemanusiaan sendiri mungkin kalau boleh batin mereka itu bicara gitu ya, aku gak mau gitu loh menangani ini gitu. Tapi karena mereka adalah orang medis yang gitu, public service-nya gitu ya, sumpahnya harus menangani persoalan kesehatan masyarakat, maka mereka mau tak mau harus melakukan itu gitu. Karena kan kalau dari sisi penyakit menular seksual itu penyakitnya ya apa namanya ya, penyakit yang kita lihat berbeda gitu ya dengan penyakit pada umumnya, dan itu sangat sulit untuk disembuhkan gitu. Bahkan mungkin Allah saya tidak tahu gitu ya, tapi saya belum pernah lah gitu ya mendengar ada kasus yang seperti ini tuh sembuh total gitu. Kalaupun dia sembuh, proses penyembuhannya dan rata-rata mereka yang bisa menjalani proses penyembuhan itu kan adalah orang-orang yang memang harus keluar dari perilaku itu gitu, baru mereka bisa kan gitu ya. Tapi kalau mereka proses tetap melakukannya itu nggak akan bisa gitu, karena tadi kan gitu ya, di dalam dunia ini pun tadi Allah memberlakukan yang namanya hukum sebab akibat kan gitu ya, ada sebabnya ada akibatnya seperti itu. Nah tadi kita sudah jelaskan gitu ya bagaimana fenomena perilaku seksual di dalam fakta hari ini gitu ya. Nah kemudian tentu tadi sebagai muslim bagaimana tadi kita menyikapi kan gitu ya persoalan ini dalam pandangan syariah Islam. Nah mungkin setelah yang satu ini,
0: okay. Mbak Lia. Kita jeda dulu dengan beberapa iklan dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
2: 105 FM. This is the greatest. So, this monster, who is that? Raul.
3: Eda, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas mau burutak. Betul deh kele.
4: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di Boruta, negit berbagason Eda.
3: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
4: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
3: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape sudah lengkap eda.
4: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate eda. Idi ya ma alamat na edai asoke heyami.
3: Alamat na eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
4: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, kita masuk ke segmen kedua dengan tema kita di hari ini adalah menyoal penyimpangan seksual dalam Islam antar pendukung dan pelaku. Yap, mungkin kepada Ustazah bisa langsung disampaikan kembali, Ustazah.
1: Ya, baik, kita lanjut ya. Tadi kita sudah sampai ke malapetaka, kan gitu ya. Malapetaka yang muncul, tadi sudah jelas ya malapetakannya yang dimunculkan. Semakin hari gitu ya, penyimpangan itu semakin marak dan angkanya terus meningkat gitu ya. Bukan hanya tadi perbuatannya tapi juga dampaknya seperti penyakit-penyakit yang sebenarnya secara fitrah manusia itu tidak diinginkan gitu ya, kemunculannya seperti itu. Nah, itu dari sisi tadi malapetaka secara zohirnya, kan gitu ya, secara zohirnya yang bisa terlihat dengan kasat mata manusia. Lalu bagaimana dengan dosanya, kan gitu ya? Selain tadi malapetaka, tentu ada balasan berupa dosa besar bagi tadi para kaum pendukung dan juga pelaku. Jadi kalau kita muslim, janganlah sekali-kali mengatakan orang yang melakukan penyimpangan seksual itu adalah haknya. Tidak gitu ya. Tetapi dan itu juga sebenarnya bukan dalam rangka menghakimi, kan gitu ya, tetapi mencoba untuk mengingatkan bahwa yang namanya perilaku seksual itu adalah sesuatu yang Allah haramkan dan dia dosa besar begitu. Bukan kan ada anu juga itu ya istilah, jangan kucilkan mereka, begitu ya kan, itu adalah hak asasi manusia gitu. Bukan, itu bukan hak asasi gitu ya, itu adalah penyakit penyimpangan yang Allah benci, maka Allah memberikan peringatan agar kembali gitu ya ke jalan yang benar, kembali ke fitrahnya agar selamat dunia dan akhirat gitu. Nah, maka dalam perspektif Islam, pelaku hubungan seksual sesama jenis atau penyimpangan seksual tadi dipandang

Kalian bukan kepada wanita, bahkan kalian ini adalah kaum yang melampaui batas. Dan Rasul SAW tegas menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Tirmizi, siapa saja di antara kalian yang mendapati orang-orang yang melakukan perbuatan lewat, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya. Inilah yang tidak diinginkan tadi oleh kaum liberalisme tadi, gitu ya, karena mereka tentu melihat bahwa kalaulah hukum Islam diberlakukan untuk menyelesaikan kasus penyimpangan seksual, maka mereka akan mati dibunuh gitu. Ini kan persoalannya apa namanya ya? Kalau misalnya hukum Islam itu ditegakkan, lalu kan tentu yang takut itu adalah yang tidak mau bertaubat. Kan gitu ya, yang tidak mau menerima hukum Islam. Tapi kalau mereka sekalipun mereka adalah orang-orang kafir misalnya atau orang-orang yang membenci Islam, tetapi mereka mau gitu ya menerima hukum Islam, sekalipun tidak mau menerima keimanannya gitu dan menerima syariat Islam, maka mereka juga akan selamat kan dari perilaku seksual itu. Anak-anaknya selamat, generasinya selamat gitu, normal gitu. Nah, tapi bagi mereka yang mendukung, bahkan kalau dia Muslim sekalipun tapi dia mendukung perilaku seksual kan gitu ya, penyimpangan, ya berarti dia mendapatkan dosa besar walaupun dia tidak melakukannya, tapi Allah telah mencatatnya sebagai pelaku dosa besar. Dan bagi pelakunya tadi, kalau dia tidak mau bertaubat kan gitu ya, maka ada hukuman yang diberikan kepada mereka sebagaimana disampaikan oleh hadis Rasulullah tadi gitu. Ih, kejamnya ya hukum Islam. Jangan dipikirkan kejamnya gitu ya, tapi dipikirkan dari sisi pencegahannya gitu, pencegahannya dan juga penebusan dosanya gitu. Nah, dan ini disebutkan nas-nas tadi itu adalah para ulama itu juga, jumhur ulama itu bersepakat gitu ya, mulai dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan juga Hambali, bahwa praktek homoseksual atau liwat itu merupakan dosa besar dan pelakunya layak dihukum mati. Jadi adapun perilaku seksual sesama perempuan itu laki-laki liwat gitu ya. Kalau dia sihak atau sesama perempuan atau lesbian kalau bahasa kita, bentuk penyimpangan seksual lain itu tidak memenuhi unsur tindak pidana hudud. Pada umumnya ditempatkan dalam kategori takjir, yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya ditetapkan oleh qadhi atau hakim atau seorang penguasa. Itu dia kalau di dalam Islam. Nah, jadi walaupun kalau dia kaum lesbian itu tidak dihukum mati gitu ya seperti kaum liwat atau homoseksual, tetapi yang perempuan ini pun bisa jadi kan gitu ya, qadhi atau atau negara itu menetapkan hukuman mati, bisa jadi. Tadi walaupun dari sisi dalil tidak ada dalil yang mengatakan mereka harus dihukum mati gitu. Nah, tetapi tadi kalau berdasarkan hukum takjir, karena itu adalah wewenangnya negara gitu, wewenangnya pemimpin negara, wewenangnya qadhi dalam Islam. Ketika qadhi memutuskan harus dihukum mati, maka tetap hukumannya harus dihukum mati juga gitu. Kalau qadhi hanya menetapkan misalnya mereka di penjara atau dibuat rehabilitasi begitu ya, agar mereka bertaubat, ya itu juga wewenangnya hakim gitu ya, wewenangnya pengadilan gitu atau wewenangnya negara seperti itu. Nah, jadi ada memang kita lihat perbedaannya gitu ya antara liwat dengan sihak ini gitu. Nah, kalau sihak Allah tidak langsung memberikan mereka hukuman mati sebagaimana liwat gitu, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada negara yang memberikan sanksi atau pengadilan memberikan sanksi kepada pelaku sihak gitu. Tapi walaupun demikian artinya kan sama-sama disanksi gitu dan sama-sama mendapatkan dosa besar seperti itu. Nah, maka untuk para pelaku dan pendukung penyimpangan seksual gitu ya, kalau mereka adalah orang-orang yang meyakini penyimpangan seksual itu halal kan gitu ya, maka di dalam pandangan agama mereka itu adalah kaum yang sudah murtad gitu. Dan sanksinya di dunia adalah ya tadi kan gitu ya, hukumannya adalah death gitu. Nah, dan hak jenazahnya tidak disolatkan dan tidak didoakan. Kejam kali loh hukum Islam ini gitu. Kalau orang mendengarkannya iya. Begitu kan gitu ya. Ya Allah gitu. Nah, ya lagian kan siapa yang mau menyimpang kan gitu. Nah, kemudian kalau dia meyakini lagi bete tadi haram,
dan mengakui dosanya, atau bahkan pelakunya sekalipun gitu ya, tetapi dia tahu itu dosa gitu ya, tapi melakukannya, maka dia dipandang sebagai seorang muslim yang

0: fasik gitu. Berarti dia berdosa besar gitu. Hukumannya bagaimana? Orang fasik dalam Islam juga bisa dihukum mati gitu. Kan gitu. Dan hak jenazahnya bagaimana? Wajib disolatkan gitu ya, kecuali pemimpin. Kalau pemimpinnya yang fasik tidak wajib disolatkan gitu. Nah, tapi kalau masyarakatnya, individunya yang fasik tadi, dia masih punya hak gitu ya, wajib disolatkan. Tapi kalau yang murtad tadi, dia sudah tidak beriman kepada Allah, kemudian menghalalkan juga lagi bete gitu ya, maka dia dipandang murtad dalam Islam, maka dia tidak boleh disolatkan kalau dia meninggal dunia gitu. Nah, maka mengingkari hukum yang qot'i menghapus keislaman. Jadi kalau kita mengingkari hukum-hukum liwat tadi gitu ya, mengingkari hukum penyimpangan seksual tadi, maka di hadapan Allah, di hadapan Islam, itu sebenarnya keislaman kita itu sudah terhapus gitu. Dan tertutupnya pintu ampunan bahkan sampai ke pasca kematian gitu. Pasca kematian gitu ya. Karena tadi kita mengakui gitu ya, halal penyimpangan seksual dan juga tidak takut kepada Allah gitu. Maka pelaku dosa besar yang tetap membawa keimanannya seperti tadi ya, dia melakukan tetapi dia tetap beriman kepada Allah dan secara i'tikad masih meyakini perbuatannya haram, tidak dihukumi murtad, tetap berstatus muslim tetapi dikenai sanksi tadi hudud liwat atau sama seperti hukuman mati gitu. Nah, karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang tadi ya dapati oleh kalian melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya. Nah, maka dan kemudian satu lagi, konsensus sahabat atau ijma' sahabat itu membuat keputusan gitu, atau membuat ijma' di dalam kasus persoalan lagi bete liwat itu, bahwa sanksi pidana untuk perkara homoseksual itu adalah hukuman mati gitu. Yang berbeda nanti hanya teknisnya saja. Ada yang dibakar, ada yang dirajam, ada yang dipancung, ada yang dijatuhkan dari ketinggian, tergantung penguasanya gitu ya. Seram gitu. Maka jangan mendekati kan gitu ya. Nah, seperti itu. Tadi jelas ya, kalau hak jenazah seorang fasik dia masih boleh disolatkan kan gitu ya, masih haknya untuk disolatkan, kecuali tadi dia penguasa atau pemimpin yang fasik, maka tidak wajib disolatkan gitu. Nah, kemudian kan gitu ya, tentu kita juga akan menarik kesimpulan, berarti bagi mereka yang mendukung perilaku lagi bete ini dan juga pelakunya, tentu kita menyampaikan, mengajakkan gitu ya, segeralah kembali ke jalan Allah gitu. Karena tadi kita menunggu pun hari ini misalnya negara melakukan hukuman itu, tentu tidak bisa juga gitu, pasti banyak penentangan gitu ya. Sedangkan tadi MUI saja yang mengatakan agar membuat pelaku lagi bete itu mendapatkan sanksi kriminal, itu sudah mendapat banyak penolakan gitu ya. Bagaimana mungkin penolakan itu terus muncul, negara bisa mensahkan kan gitu ya, pelaku lagi bete itu merupakan pelaku kriminal. Tentu tantangannya sangat besar gitu. Oleh karena itu, yang sebenarnya gitu mampu untuk menerapkan hukum Islam, tentunya juga harus negaranya berdasarkan atau berbasis ajaran Islam juga gitu ya, berbasis akidah Islam. Nah, tapi tadi yang perlu kita ingat bahwa karena ini adalah kerusakannya sistemik, tentu menyelesaikannya juga harus sistemik gitu, nggak bisa secara parsial seperti itu kan gitu ya. Bahkan di negara-negara yang melarang penyimpangan seksual sekalipun tetap ada kecolongan gitu ya, karena gini, individunya nyari tempat atau negara yang bisa menerima kondisi mereka gitu ya. Gitu, nggak di negaranya, di negara lain kan gitu ya. Nah, kalau misalnya ada sebuah negara yang melarang kan gitu, melarang misalnya kayak di Afrika atau apa gitu ya, ya mereka ke Eropa kan gitu ya, mereka ke Amerika, mereka ke Australia, bahkan mereka ke Indonesia sekalipun
1: untuk menerima mereka.
0: Nah,
1: gitu ya,
0: kan gitu ya, walaupun diam-diam kan nggak dipublikasi gitu kan. Kalau dipublikasi kan masyarakat ribut gitu ya, tapi kalau diam-diam tadi merupakan, bahkan negeri ini termasuk tempat yang berkembang gitu ya, berlaku seksual tadi gitu ya, dan usibullah min zalik. Tentu kita harapkan penduduk pendukungnya bertaubat gitu ya, kemudian perilakunya juga bertaubat, karena dalam banyak ayat-ayat Allah telah mendorong para hambanya untuk segera bertaubat. Allah tuh kurang baik apalagi coba Mbak Lia, kan gitu ya. Sudahlah kita melakukan penyimpangan yang luar biasa, yang Allah serukan itu wahai hambaku bertaubatlah gitu ya kan, sudah Allah kasih malapetaka bertaubatlah gitu. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah gitu. Sesungguhnya Allah mengampun dosa-dosa semuanya, sesungguhnya Dia yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sampai kan gitu ya, nyawa itu masih di badan kan gitu ya, belum keluar dari jasad kita, masih ada kesempatan untuk bertaubat. Tapi jangan sampai, jangan tunggu sampai nyawa itu di kerongkongan gitu loh, kan gitu. Sebelum nyawa itu di kerongkongan gitu, berpikirlah, bertaubatlah gitu. Dan ini bukan hanya untuk individu pelakunya saya sebutnya, termasuk tadi pendukungnya. Kalau dia pendukungnya adalah kelompok tadi gitu ya, atau bahkan masyarakat, bahkan mungkin negara, ini na'udzubillah mizalik gitu ya. Tapi kalau yang baru-baru ini saya dengar memutuskan itu kriminal tadi belum gitu ya, tetapi dari sisi pernyataan pemerintah juga tidak mengakui kan gitu ya perilaku ini sebagai perilaku yang legal gitu atau yang mendapatkan payung hukum seperti itu, sudah ada rambu-rambu ke sana gitu. Tapi apakah ini akan menjadi sebuah pernyataan yang konsisten kan gitu ya, atau kebijakan yang konsisten, ya kita akan lihat ke depan gitu ya, bagaimana dorongan masyarakat barat Eropa itu untuk melegalkan hal ini. Mereka sudah gagal di Qatar kan gitu ya, karena di Piala Dunia 2022 itu muncul kembali, dan harapan mereka ketika bendera pelangi itu dikibarkan di Qatar kan gitu ya, itu mendapatkan persetujuan, pemerintah Qatar jelas melarang gitu. Jadi kita juga jangan melihat Piala Dunia hanya sebatas Piala Dunia kan gitu ya. Ada konspirasi kan gitu ya, ada sesuatu yang ingin mereka perjuangkan di sana seperti itu. Nah, ini juga panas-panasnya Piala Dunia kan gitu ya. Piala Dunia ini sudah naik lagi kan gitu ya, naik lagi. Dan bahkan mereka menginginkan kembali negara-negara muslim seperti Indonesia memberikan segera ada desakan untuk memberikan pernyataan legalitas terhadap kaum menyimpang ini. Nauzubillah min zalik. Berapa ibu yang akan kehilangan anaknya kan gitu ya, berapa istri yang akan kehilangan suaminya, suami kehilangan istrinya dari sisi kenormalannya ya gitu ya, walaupun masih dalam satu hubungan pernikahan misalnya, tapi kan hilang dari sisi kenormalannya seperti itu, bagaimana tujuan pernikahannya, tujuan hidupnya, ini sangat berantakan sekali seperti itu. Artinya kita belum masuk neraka kan gitu ya, kita sudah mengundang neraka itu datang ke dunia lebih dahulu gitu. Na'udzubillah min zalik, seperti itu tuh ya. Maka sebuah hikmah yang dapat kita petik adalah dalam Quran Surah Al-Baqarah 196, bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah itu sangat keras hukumannya. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, tapi ingat hukumannya juga amat keras. Betul. Kan gitu ya, bagi yang tidak mau gitu. Dan kemudian dalam Quran Surah Al-Suara juga Allah mengingatkan kita gitu ya, mengingatkan manusia baik pendukung dan juga tadi pelaku penyimpangan ini, mengapa kalian mendatangi jenis lelaki di antara manusia sementara kalian malah meninggalkan istri-istri kalian telah Tuhan kalian ciptakan untuk kalian, bahkan kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Okay. Seperti itu. Nauzubillah min zalik tuh ya. Nah, maka inilah yang bisa kita bahas ya untuk siang ini terkait dengan tadi penyimpangan seksual dalam perspektif Islam, baik bagi pendukung dan juga pelakunya.
1: Oke, Ustazah, ini ada satu yang bertanya nih.
0: Iya, silakan.
1: Dari via Facebook ya, ada Bu Sri Nurhaini ya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustazah, katanya. Waalaikumsalam ya.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa yang menyebabkan LGBT ini semakin menjamur dan semakin berani menunjukkan diri? Tuh, bisa dijawab Ustazah?
0: Iya. Tadi kan sudah dibahas gitu ya. Yang pertama, tentu yang menjadi faktor utamanya tadi adalah pemahaman, ya kan, sudut pandang terkait dengan perilaku kebebasan ini. Ketika manusia hari ini di zaman modern ini menganggap atau mengambil sudut pandang bahwa yang namanya tadi perilaku seksual adalah hak seorang individu dan tidak boleh ada yang mengatur, maka itulah yang membuat setiap orang itu kan akhirnya berhak menentukan gender dia apa. Kan gitu.
1: Betul.
0: Yang kedua tadi, tidak adanya hukuman yang tegas bagi pelakunya gitu, dan tidak ditetapkan tadi sebagai kriminal, Apalagi tadi kita bicara hukuman yang seharusnya diberikan, disangsikan sebagaimana Allah menyangsikan di dalam Al-Quran gitu. Nah, karena tidak ada sanksi itu kan gitu ya, kebebasan ada, sanksi tidak ada. Oh, maka iya, semakin menjamur. Siapa yang bisa menahan? Siapa yang melarang kan gitu ya? Secara individu mungkin yang bisa kita lakukan tadi adalah mengingatkan. Kan gitu ya, mengajak kembali ke jalan yang benar. Tapi untuk menyelesaikannya secara tuntas atau menghambat LGBT itu atau lagi BT itu tidak menjamur secara individu, ya kita nggak mampu gitu. Iya. Butuh kekuatan kan gitu ya, butuh ketegasan, butuh peraturan kan gitu. Itulah fungsinya kita bernegara seharusnya kan gitu ya, punya aturan yang menyelamatkan rakyatnya gitu. Nah, tanpa tadi ya memandang kepentingan tadi LSM yang mendukung penyimpangan seksual ini, karena apa? Karena tadi kalau negara justru malah mengambil suara dari 30 tadi ya LSM ini, berarti negara kalah kan gitu ya dengan keinginan masyarakat mayoritas muslim yang tidak ingin kan. Betul, gitu ya, penyimpangan seksual itu dibuat regulasi kebolehannya gitu. Jadi itu yang menyebabkan menjamurnya gitu ya. Tadi pemahaman atau mafhum pemikiran yang sudah liberal dan kemudian tadi tidak ada hukuman yang tegas gitu ya dalam menyelesaikan kasus penyimpangan seksual tersebut. Ini okay. Gitu.
1: Ini semoga menjawab untuk Bu Sri Nurhaini ya. Semoga menjawab dari pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi ya. Ini mungkin Ustazah masih ada 6 menit lagi untuk closing statement-nya, boleh?
0: Ya, baik. Ya. Untuk closing statement yang pertama tadi namanya mungkin sifatnya mengulang saja gitu ya. Okay. Yang pertama tadi bahwa ada alarm gitu ya. Pertama ada alarm di negeri kita, di Indonesia, kita katakan demikian, terkait dengan perkembangan gitu ya, perkembangan penyimpangan seksual yang semakin hari, seperti kata penanya tadi Bu Sri Nurhaini tadi, subur ya, artinya Indonesia menjadi salah satu lahan yang subur dalam perkembangan penyimpangan seksual gitu. Itu alarm bagi kita gitu. Maka yang kedua, sebagai kaum muslimin kan gitu ya, tentunya sebagai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, kepada hari kiamat gitu ya, yang wajib gitu menerima Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, sebagai aturan hidup, harus punya partisipasi kan gitu ya di dalam menyelamatkan generasi ini semampu kita. Nah, karena tadi kan tentu kalau dari sisi negara itu pemerintah tadi ya, dari sisi orang-orang yang terdekat dengan penguasa seperti MUI sudah menyampaikan gitu ya, melakukan tupoksinya, lalu kita sebagai masyarakat di bawah itu juga tidak boleh menyerahkan sepenuhnya hanya kepada MUI kan gitu, tapi kita juga harus terus bersuara menyuarakan dukungan kita gitu ya terhadap perkembangan penyimpangan seksual ini atas landasan keimanan kita gitu. Dan harapannya kan kita juga tidak hanya kaum muslimin ya yang menolak kan gitu ya, tapi seluruh masyarakat yang ada di negeri ini gitu. Karena kerusakan itu nanti tidak akan hanya menimpa kaum muslimin kan gitu ya, tapi juga menimpa seluruh masyarakat. Betul. Seperti itu. Tentu sebagai manusia yang punya fitrah tidak ingin ketika dia mendapatkan anak-anaknya kan gitu ya, saudaranya, keluarganya ada yang ternyata mendukung ataupun berperilaku menyimpang dari penyakit seksual ini gitu ya. Nah, apalagi kita tadi seorang muslim. Nah, itu untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi, kita juga tetap berharap gitu ya kepada pemerintah, kepada negara sebagai otoritas yang punya hak gitu ya, kekuatan penuh gitu untuk mengambil apa yang disampaikan oleh MUI kan gitu, oleh MUI, karena itu adalah juga merupakan bahasa kegelisahan kita gitu ya sebagai masyarakat Indonesia, kaum muslimin, yang dia sebenarnya intinya adalah kepedulian dan ingin keselamatan generasi kita di masa yang akan datang, generasi yang sehat. Gitu ya, secara jiwa, kemudian sehat secara fisik, tentunya juga kuat secara keimanan. Okay. Nah, seperti itu. Dan tentunya juga yang keempat, kita tadi harus melihat bahwa akar persoalannya karena dia adalah paham liberal yang masuk kaum muslimin, maka kita harus teruskan gitu ya mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan yang sifatnya mafhum, mm-hmm. yang merusak pemikiran kita agar tadi kita tidak masuk menjadi atau tidak menjadi bagian orang-orang yang terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran barat gitu. Okay. Karena yang membendung pemikiran hari ini kan enggak ada, kan mm-hmm. gitu ya, selain dari keimanan kita. Maka perkuatlah keimanan kita, dan bukan hanya kita gitu ya, tapi juga mengajak kaum muslimin yang lain seperti itu. Intinya jangan meninggalkan amar ma'ruf, okay. kan gitu ya. Karena amar ma'ruf lah jalan satu-satunya yang bisa kita tempuh untuk mencegah kemungkaran. Betul, seperti betul. Itu. Nah, itu
1: Mbak Lia. Oke, terasa juga obrolan kita ya Ustazah ya, yeah. di siang hari sudah berakhir ya. Biarpun masih ada 2 menit lagi ya, dan namun kita berharap ya Ustazah ya, yeah. semoga yang sudah disampaikan ini, yang sudah didiskusikan hari ini dapat menambah wawasan kita semua, Amin. Memperkuat keimanan serta menjadi pengingat bagi kita semua, yeah. untuk senantiasa menjaga diri ya Ustazah, yeah. ya. Oke, okay, aduh. Sekian juga dari Lia ini ya, mohon maaf apabila salah kata, dan nantikan kembali program Obsesi kita di setiap hari Jumat, insyaallah ya, dengan tema dan juga narasumber yang berbeda tentunya. Akhir kata dari kita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Double shot.

0: Singapore.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
2: Kilas utama daerah hari ini.
3: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau masyarakat di wilayah Sumatera Utara agar tetap waspada terhadap potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan yang masih berpeluang terjadi dalam beberapa hari ke depan. Perkirawan BMKG wilayah 1 Marta Manurung mengatakan meskipun umumnya tidak berdampak signifikan, hujan dengan intensitas ringan tersebut dapat menyebabkan jalan licin, berkurangnya jarak pandang, serta genangan air di beberapa lokasi. Terkait cuaca di Sumatera Utara pada Jumat 17 Juli 2026 pada pagi, ia menyebutkan berpotensi hujan ringan. Begitupun pula pada siang hingga sore, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Demikian juga pada malam hari, berpotensi hujan ringan merata hampir di seluruh wilayah Sumatera Utara, namun hujan dengan intensitas sedang dapat terjadi di wilayah Batubara. Suhu udara rata-rata 14 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan 60 hingga 100% dan angin bertiup dari selatan hingga timur dengan kecepatan 3 hingga 9 km per jam. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
2: Demikian kilas utama daerah hari ini.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

wabarakatuh. Selamat siang rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Rao Memori, menemani siang Anda dengan deretan lagu-lagu kenangan terbaik yang penuh cerita dan nostalgia. Saatnya menikmati suasana siang Anda yang lebih hangat, lebih santai bersama lagu-lagu pilihan yang mungkin pernah menjadi soundtrack perjalanan hidup Anda. Tetap bersama kami di 105 Rao.

Rekan Rao pernah bangun tidur lalu sendi terasa nyeri, panas bahkan sulit untuk berjalan. Saat keluhan asam urat muncul, kebanyakan orang biasanya langsung menghindari makanan seperti daging atau jeroan. Padahal tanpa disadari, beberapa jenis sayuran juga bisa memicu naiknya kadar asam urat jika dikonsumsi berlebihan. Bukan berarti sayur itu buruk ya, namun untuk penderita asam urat, ada beberapa jenis sayuran yang sebaiknya dibatasi agar sendi terasa nyaman dan aktivitas tidak terganggu. Jenis sayuran tersebut yaitu yang pertama bayam. Bayam memang terkenal sehat karena kaya zat besi dan serat. Tapi ternyata sayuran ini mengandung purin yang cukup tinggi dibanding sayur hijau lainnya. Pada penderita asam urat, konsumsi bayam berlebihan bisa memicu nyeri sendi atau pembengkakan.

Sebelum stabil, asparagus sebaiknya dikurangi dulu agar tubuh tidak bekerja lebih berat dalam membuang sisa purin. Yang ketiga, kembang kol. Kembang kol sering dijadikan pengganti nasi atau campuran menu diet. Rasanya enak dan fleksibel diolah jadi berbagai makanan. Tetapi sayuran ini juga mengandung purin dalam jumlah sedang hingga cukup tinggi. Yang perlu dihindari

0: rasanya gurih. Sayangnya, beberapa jenis jamuran mengandung purin yang bisa memengaruhi kadar asam urat. Jadi, kalau Anda punya riwayat asam urat, sebaiknya jamur dijadikan pelengkap makanan saja, bukan menu utama dalam porsi besar. Kelima, daun dan biji melinjo. Ini yang paling sering jadi perbincangan. Daun melinjo, biji melinjo sampai emping memang lezat, tapi kandungan purinnya cukup tinggi. Beberapa penderita asam urat mengaku keluhan sendinya muncul karena terlalu banyak makan emping atau sayuran berbahan melinjo. Karena itu, jenis makanan ini termasuk paling disarankan untuk dibatasi. Dan yang terakhir, kangkung. Kangkung adalah favorit banyak orang karena murah, enak, dan mudah diolah. Meskipun kandungan purinnya tidak setinggi melinjo, beberapa penderita asam urat merasa tubuhnya lebih pegel atau sendi tidak nyaman setelah makan kangkung terlalu banyak. Karena reaksi tiap orang berbeda, pentingnya untuk memperhatikan respon tubuh masing-masing. Lalu, sayur apa yang lebih aman? Nah, rekan Raw, masih banyak pilihan sayur yang lebih ramah untuk penderita asam urat. Misalnya, timun, wortel, labu siam, dan selada. Selain itu, perbanyak minum air putih agar tubuh lebih mudah membuang sisa asam urat melalui urin. Itu dia informasi seputar beberapa jenis sayuran yang perlu dibatasi oleh penderita asam urat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua dalam memilih menu yang lebih sehat. Dan sampai jumpa di informasi berikutnya.
1: This is the greatest.
2: So, this my face.

0: Raul.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Sian dia doh kele, songon na belanja doh widaon.
3: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
2: Tola doh maligi kele.
3: Tola matong kele, ligi ma.
2: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
3: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
2: Toko aha ma kele guarna?
3: Tangyon da kele.
4: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
3: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
4: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
5: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
6: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
7: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
6: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
7: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
6: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
7: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
6: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seseorang yang telah mengerjakan sholatnya selama 60 tahun, namun tidak diterima sholatnya. Mungkin dia telah menyempurnakan ruku, akan tetapi tidak menyempurnakan sujud. Atau sebaliknya, dia telah menyempurnakan sujud, akan tetapi tidak menyempurnakan ruku'.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Anda tahu saat-saat yang paling mengasyikkan adalah saat ketika kita bersama-sama dengan kekasih kita. Waktu kelihatan begitu

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
1: Rekan Rau, selain dikenal baik untuk pencernaan, pisang juga dipercaya dapat membantu meredakan diare. Pisang termasuk dalam pola makan yang dikenal dengan metode diet bread. Bread merupakan singkatan dari banana atau pisang, rice atau nasi putih, apple sauce atau apel yang dihaluskan, dan toch atau roti panggang. Keempat jenis makanan ini direkomendasikan karena rendah lemak, rendah serat kasar, dan mudah dicerna oleh tubuh. Kombinasi makanan tersebut dapat membantu mengurangi iritasi pada saluran pencernaan sekaligus membantu memperbaiki tekstur feses. Meskipun begitu, diet bread tidak dianjurkan dilakukan dalam jangka panjang karena kandungan nutrisinya terbatas. Setelah kondisi tubuh membaik, pentingnya untuk kembali mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Selain pisang dan menu dalam diet bread, ada beberapa makanan lain yang juga aman dikonsumsi saat diare. Di antaranya, kentang rebus, ayam tanpa kulit dan lemak, biskuit tawar, sereal rendah serat, oatmeal, serta gandum. Tak kalah penting, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dan minuman yang mengandung elektrolit dapat membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat diare. Jika diare berlangsung lama atau disertai gejala berat, sebaiknya segera konsultasi ke dokter. Itu dia informasi singkat tentang pisang yang dapat membantu meredakan diare. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.

Rekan Rao, menjaga kesehatan lutut penting banget loh, apalagi saat usia mulai bertambah. Soalnya semakin bertambah usia, otot tubuh juga perlahan melemah. Kalau lutut tetap kuat, aktivitas seperti berjalan, naik tangga sampai bangun dari duduk jadi lebih nyaman dan aman. Nah, ada beberapa latihan sederhana tanpa alat yang bisa membantu memperkuat sendi lutut. Yang pertama, squat. Gerakan jongkok ini membantu memperkuat paha dan menjaga stabilitas lutut untuk aktivitas sehari-hari. Kedua,

0: 105 FM.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

Semua orang pasti butuh kepastian. Pengen ngasih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Ya kan, Rao? Siapa di sini yang gak bisa makan kalau nasinya belum panas mengepul? Memang, nasi hangat itu paling nikmat apalagi ditemani lauk favorit. Tapi ternyata, nasi terlalu panas bisa membuat gula darah lebih cepat naik loh. Soalnya nasi panas memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi sehingga lebih cepat diubah tubuh menjadi gula. Akibatnya, tubuh jadi gampang lapar, ngantuk, bahkan kurang baik kalau dikonsumsi berlebihan, terutama bagi penderita diabetes. Berbeda dengan nasi yang sudah didiamkan beberapa saat atau nasi dingin, karena mengandung pati resisten yang lebih baik untuk menjaga gula darah tetap stabil dan juga baik untuk pencernaan. Tapi tenang, bukan berarti kita nggak boleh makan nasi panas sama sekali ya. Cukup beri jeda sebentar sebelum dimakan. Dan jangan lupa imbangi dengan sayur serta pola makan sehat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat kecil untuk lebih menjaga kesehatan mulai dari hal sederhana.
1: Radio Station in Padang Sidempuan.

Kembali lagi di 105 Raw FM ya rekan Raw. Tak terasa kebersamaan kita di siang hari ini sudah berakhir. Semoga lagu-lagu kenangan yang sudah dihadirkan bisa membawa kembali kenangan indah. Saya Laila pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan terus dengerin Radio 105 Raw FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembali lagi di 105 Rawa FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Selamat siang rekan Rawa, senang rasanya bisa kembali hadir menyapa ruang dengar Anda di program Request Ketabo. Ketabo itu seliding point, Ketabo itu Rawa FM. Selama 2 jam ke depan, saya Laila akan menemani ruang dengar Anda. Yang ingin request lagu kesayangannya boleh langsung saja hubungi ke nomor 0822 9999 6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga telepon. Oke, ini ada dari via chat WhatsApp. Katanya baru putar lagu Bahagia di Ujungnya dari si Hobing. Salam-salamnya untuk pendengar setia saja dan untuk yang lagi bertugas. Oke, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke, kita sapa dulu dari via telepon. Halo, kita butuh sidin puan.
1: Kita butuh rawesen.
0: Kita butuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bang Sahrul.
0: Bang Sahrul, gimana bang kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa bang?
1: Lagu apa lah ya, Kejam Cinta dari Ucok Sabata.
0: Ucok Sabata, boleh diulang bang?
1: Kejam Cinta.
0: Oke.
1: Ada.
0: Ada ini bang lagunya. Salam-salamnya ya, buat salam siapa ini?
1: Selamat tugas dan buat semua yang lagi dengar aja lah.
0: Oke bang, terima kasih kembali Ketabo, ditunggu lagunya bang. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputarin lagu Jun Moon. Oke, kita sapa dulu ini dari via chat, dari via telepon. Halo Ketabo, tersimpuan
1: Ketabo, turawetin
0: Ketabu. Gimana bang kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa bang?
1: Lagu Batak lah.
0: Boleh, yang judulnya apa?
1: Sidoli Parku Kehitam.
0: Sidoli Parku Kehitam. Oke bang, ini ada lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini?
1: Ya, salamlah sama kawanku yang ngomong ini aja lah.
0: Oke bang, ya, waalaikumsalam. Ditunggu lagunya, nanti kita putarkan.

0: Oke, ini ada lagi dari via telepon. Kita sapa dulu. Halo, kita butuh sedih buat. Ketabo. Gimana bang kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Mau dengerin lagu apa bang di siang ini?
1: Lagu Takoh Marohoki.
0: Boleh diulang bang?
1: Takoh Marohoki, Leila.
0: Di Takoh Marohoki dari Rani Simbolon bang. Oke bang, ini ada lagunya, salam-salamnya buat siapa ini?
1: Buat Leila, jangan menakut roha.
0: Aduh. Oke bang, waalaikumsalam. Ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke rekan roha, mungkin kita kembali ke lagu dulu setelah iklan berikut ini. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: tampil beda. Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya Tempe Super Azaki.
3: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
2: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
3: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
2: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
3: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
2: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.

kan unang tinggal hukami marpamuati maroham di sude akapangalahonami nahurang mararupukku.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Sian dia doh kele, sokong na belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola do maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele dah.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele?
3: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo. Party station, party station. Your life, your life, your music. Make your day, make your day, make your lifestyle, make your lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Apakah salah seorang dari kalian tidak ada yang mampu setiap hari mendapatkan 1000 kebaikan? Maka salah seorang dari mereka ada yang bertanya, bagaimana caranya seseorang sehari bekerja dan mendapatkan 1000 kebaikan? Maka Rasulullah menjawab, dia bertasbih 100 kali, maka akan ditulis untuknya 1000 kebaikan, atau dihapus darinya 1000 dosa. Hadis riwayat Muslim.
2: Kedekatan kepada Allah tidak didapat karena kesempurnaan fisik atau keindahan rupa, akan tetapi didapat dengan kebersihan hati dan kesalihan amal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum."
2: Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada fisik kalian dan tidak juga kepada rupa kalian, akan tetapi Allah memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
5: Kilas utama daerah hari ini.
6: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kecamatan Sipirok. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menggelar acara kenal pamit Kapolres Tapanuli Selatan di Aula Pendopo Rumah Dinas Bupati Kompleks Perkantoran Bupati Tapanuli Selatan Sipirok, Rabu 15 Juli 2026. Acara tersebut menjadi momentum pelepasan AKBP Yan Edi Winara SH/SIK/MH yang mendapat amanah baru sebagai Wakil Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak Bareskrim Polri, sekaligus penyambutan AKBP Anton Santoso SIK/MM yang sebelumnya bertugas sebagai Kanit 4 Subdi 1 di Tipidexus Bareskrim Polri. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua TP PKK Tapsel Nyonya Murni Gus Irawan Pasaribu, Wakil Bupati Haji Jafar Syabuddin Ritonga, PKK Tapsel Nyonya Jaki Jafar Syabuddin Ritonga, Sekda Tapsel Sofian Adil Siregar, Ketua Dharma Wanita Persatuan Tapsel Nyonya Ira Sofian Adil Siregar, unsur Forkopimda, pimpinan DPR, pimpinan OPD, instansi vertikal, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta jajaran Polres Tapanuli Selatan. Dalam sambutannya, Bupati Gus Irawan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada AKBP Yon Edi Winara atas dedikasi dan sinergi yang telah dibangun selama memimpin Polres Tapanuli Selatan. Menurutnya, koordinasi yang baik antara Polri, pemerintah daerah, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan telah memberikan kontribusi besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk saat menghadapi bencana yang melanda Tapanuli Selatan. Sementara itu, AKBP Yon Edi Winara mengaku bangga pernah bertugas di Tapanuli Selatan. Ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat atas dukungan dan kerjasama selama menjalankan tugas. Dalam sambutan perdananya, AKBP Anton Santoso menyatakan kesiapannya mengemban amanah sebagai Kapolres Tapanuli Selatan. Beliau berharap dapat diterima sebagai bagian dari keluarga besar masyarakat Tapanuli Selatan, serta melanjutkan sinergi yang telah dibangun oleh pendahulunya. Wakil Tokoh Masyarakat, Wakil Ketua DPR Tapanuli Selatan, Abdul Basit Galimunte menyampaikan penghargaan kepada AKBP Yon Edi Winara atas pengabdiannya selama bertugas di Tapanuli Selatan. Beliau juga menyambut kehadiran AKBP Anton Santoso dan menyampaikan komitmen masyarakat untuk mendukung tugas Polri dalam menciptakan keamanan, ketertiban, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Acara kenal pamit berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan diakhiri dengan pemberian cenderamata serta ucapan selamat kepada pejabat lama dan pejabat baru sebagai simbol berkelanjutan sinergi antara pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Polres Tapanuli Selatan. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Raw FM. Saya Leila, terima kasih.
5: Demikian kilas utama daerah hari ini.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Crow.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
3: Guys, alur drama boleh aja nggak pasti. Tapi alur nonton harus pasti dong. Jangan sampai lagi seru-serunya nonton tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Nah, kalau nonton wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan, terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: This is the greatest.
4: So, this my face. Who is?

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nagit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha sajo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hukum pelaku dosa besar. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, dosa adalah satu perbuatan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala atas hamba-hambanya. Menjauhi perbuatan-perbuatan dosa adalah bentuk ketakwaan seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Karena hakikat takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Ditinjau dari sisi besar dan kecilnya suatu dosa, maka dosa terbagi menjadi dua kategori, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Pembagian dosa menjadi dosa besar dan dosa kecil ini berdasarkan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, in tajtanibu kaba'iro ma tunhauna anhu nukafir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkholan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kepada kalian mengerjakannya, niscaya kami hapus dosa-dosa kecil kalian dan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 31. Dalam kitab Syu'abul Iman karya Imam Al-Baihaqi diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa beliau berkata, La kabirota bi kabirotin ma'al istighfari wala sogirota bi sogirotin ma'al isrori. Tidak ada dosa besar dengan beristighfar dan tidak ada dosa kecil jika dilakukan dengan terus-menerus. Saudaraku, saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pertama, dosa besar, kabirah. Dosa besar adalah setiap dosa yang mengharuskan adanya hukum had di dunia atau yang diancam oleh Allah dengan neraka atau laknat atau murkanya. Ada pula yang berpendapat bahwa dosa besar adalah setiap maksiat yang dilakukan seseorang dengan terang-terangan, berani, serta meremehkan dosanya. Contoh dosa besar adalah sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Ijtanibus sab'al mubiqati. Qila ya Rasulullah wa ma hunna? Qala, Asyirku billahi wa sihru wa qatlu nafsil lati haramallahu illa bil haqqi wa aklu malil yatimi wa aklu riba wa tawalli yaumaz zahfi wa qadful musonatil ghafilatil mu'minati. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang menghancurkan." Dikatakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apa saja dosa-dosa tersebut?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang benar, memakan harta anak yatim, memakan harta riba, lari dari medan perang, dan menuduh berzina kepada wanita yang suci." Saudara kaum muslimin rahimakumullah. 2. Dosa kecil, shogirah. Dosa kecil adalah segala dosa yang tidak mempunyai hukuman had di dunia, juga tidak terkena ancaman khusus di akhirat. Ada pula yang berpendapat bahwa dosa kecil adalah setiap kemaksiatan yang dilakukan karena alpa atau lalai dan tidak henti-hentinya orang itu menyesali perbuatannya sehingga rasa kenikmatannya dengan maksiat tersebut terus memudar. Contoh dosa kecil adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya sebagai berikut. An Abi Hurairata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kutiba ala bni adama nasibuhu minaz zina mudrikun dzalika la mahalata. Fal ainani zinahuma an-nadzaru wal udunani zinahuma al istima'u wal lisanu zinahu al kalamu wal yadu zinaha al batshu war rijlu zinaha al khuta wal qalbu yahwa wa yatamanna wa yusaddiqu dzalika al farju wa yukadzibuhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dicatat atas anak cucu Adam bagiannya dari zina. Pasti dia mendapatkannya, tidak mungkin tidak. Dua mata zinanya adalah memandang, dua telinga zinanya adalah mendengar, lisan zinanya adalah berbicara, tangan zinanya adalah memegang, dua kaki zinanya adalah melangkah, hati adalah menginginkan dan mendambakan. Hal itu dibenarkan oleh kemaluan atau didustakannya. Hadis riwayat Muslim. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, menurut pandangan ahlu sunnah wal jamaah, dan ini adalah pandangan yang tepat lagi benar, yaitu sesungguhnya orang yang melakukan dosa besar tidaklah menjadi kafir jika dia termasuk ahli tauhid. Tetapi ia adalah seorang mukmin dengan keimanannya dan fasik dengan dosa besarnya. Pelaku dosa besar berada di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Apabila Allah Azza wa Jalla berkehendak, dia mengampuninya, dan apabila dia berkehendak pula, maka dia menyiksanya di neraka karena dosanya. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengeluarkannya dan tidak menjadikannya kekal di neraka. Dalam masalah hukum pelaku dosa besar, terdapat pandangan yang salah dari paham dan aliran sesat yang ekstrim. Dalam hal ini, mereka adalah, pertama, Murji'ah, menyatakan bahwa maksiat tidak membahayakan, berpengaruh buruk bagi orang beriman, sebagaimana ketaatan tidak bermanfaat bagi orang kafir. Dua, Mu'tazilah, mengatakan bahwa orang yang berdosa besar ini tidak mukmin dan tidak juga kafir, tetapi ia berada pada tingkatan yang ada di antara dua tingkatan tersebut. Namun demikian, apabila ia keluar dari dunia tanpa bertaubat, maka ia kekal di neraka. Tiga, Khawarij, mengatakan bahwa orang yang berdosa besar adalah kafir dan kekal di neraka. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang telah disampaikan terkait hukum pelaku dosa besar, yang benar adalah pandangan ahlu sunnah wal jamaah, yaitu pelaku dosa besar tidaklah kafir selama masih bertauhid. Pelaku dosa besar adalah seorang mukmin yang kurang sempurna imannya. Di antara dalil yang dijadikan sandaran oleh ahlu sunnah adalah firman Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Hujurat ayat ke-9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu fa'aslihu bainahuma. Jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Sisi pendalilan dari ayat ini adalah Allah Azza wa Jalla tetap mengakui keimanan pelaku dosa peperangan dari orang-orang mukmin. Bahkan Allah Azza wa Jalla memerintahkan orang-orang mukmin untuk mendamaikan antara saudara-saudara mereka seiman. Dalil kedua adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah memasukkan penduduk surga ke dalam surga. Dia memasukkan orang-orang yang dikehendaki dengan rahmatnya. Dia memasukkan penduduk neraka. Kemudian berfirman, lihatlah orang yang engkau dapatkan dalam hatinya iman seberat biji sawi, maka keluarkanlah ia. Maka dikeluarkanlah mereka dari neraka dalam keadaan hangus terbakar. Lalu mereka dilemparkan ke dalam sungai kehidupan atau air hujan. Maka mereka tumbuh di situ seperti biji-bijian yang tumbuh di pinggir aliran air. Tidakkah engkau melihat bagaimana ia keluar berwarna kuning melingkar? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah tidak kekalnya orang-orang yang berdosa besar di neraka. Bahkan orang yang dalam hatinya terdapat iman yang paling rendah pun akan dikeluarkan dari neraka dan iman seperti ini tidak lain hanyalah milik orang-orang yang penuh dengan kemaksiatan dengan melakukan berbagai larangan serta meninggalkan kewajiban-kewajiban. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: dan jahat, keji dan munkar.
1: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan datang seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

0: Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
2: صوتكم يناديكم يا أهل الله.
3: Syariat Islam yang menjunjung tinggi keadilan mengharamkan semua bentuk kezaliman, baik kezaliman yang terkait dengan harta, jiwa ataupun kehormatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memperingatkan umatnya akan salah satu faktor penyebab timbulnya kezaliman, yaitu sifat kikir. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: "Ittaqul zulm, fa innal zulma zulumatun yawmal qiyamah. Wattaqush shuh, fa innash shuh ahlaka man kana qablakum. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum."
3: Takutlah kalian berbuat kezaliman, karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Dan hindarilah kekikiran, karena kekikiran itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Kekikiran itu mendorong mereka menumpahkan darah dan menghalalkan kehormatan mereka.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kecamatan Sipirok. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menggelar acara kenal pamit Kapolres Tapanuli Selatan di Aula Pendopo Rumah Dinas Bupati, Kompleks Perkantoran Bupati Tapanuli Selatan Sipirok, Rabu 15 Juli 2026. Acara tersebut menjadi momentum pelepasan AKBP Yan Edi Winara SH/SIK/MH yang mendapat amanah baru sebagai Wakil Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak Bareskrim Polri, sekaligus penyambutan AKBP Anton Santoso SIK/MM yang sebelumnya bertugas sebagai Kanit 4 Subdi 1 di Tipidexus Bareskrim Polri. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua TPPKK Tapsel Nyonya Murni Gus Irawan Pasaribu, Wakil Bupati Haji Jafar Syabuddin Ritonga, PKK Tapsel Nyonya Jaki Jafar Syabuddin Ritonga, Sekda Tapsel Sofian Adil Siregar, Ketua Dharma Wanita Persatuan Tapsel Nyonya Ira Sofian Adil Siregar, unsur Forkopimda, pimpinan DPR, pimpinan OPD, instansi vertikal, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta jajaran Polres Tapanuli Selatan. Dalam sambutannya, Bupati Gus Irawan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada AKBP Yon Edi Winara atas dedikasi dan sinergi yang telah dibangun selama memimpin Polres Tapanuli Selatan. Menurutnya, koordinasi yang baik antara Polri, pemerintah daerah TNI, dan seluruh pemangku kepentingan telah memberikan kontribusi besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk saat menghadapi bencana yang melanda Tapanuli Selatan. Sementara itu, AKBP Yon Edi Winara mengaku bangga pernah bertugas di Tapanuli Selatan. Ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat atas dukungan dan kerjasama selama menjalankan tugas. Dalam sambutan perdananya, AKBP Anton Santoso menyatakan kesiapannya mengemban amanah sebagai Kapolres Tapanuli Selatan. Beliau berharap dapat diterima sebagai bagian dari keluarga besar masyarakat Tapanuli Selatan, serta melanjutkan sinergi yang telah dibangun oleh pendahulunya. Wakil Tokoh Masyarakat, Wakil Ketua DPR Tapanuli Selatan, Abdul Basit Dalimunte menyampaikan penghargaan kepada AKBP Yon Edi Winara atas pengabdiannya selama bertugas di Tapanuli Selatan. Beliau juga menyambut kehadiran AKBP Anton Santoso dan menyampaikan komitmen masyarakat untuk mendukung tugas Polri dalam menciptakan keamanan, ketertiban, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Acara kenal pamit berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan diakhiri dengan pemberian cenderamata serta ucapan selamat kepada pejabat lama dan pejabat baru sebagai simbol berkelanjutan sinergi antara pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Polres Tapanuli Selatan. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Leila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola do madegi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas makelek baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di sikele dah.
1: Toko aha makelek gwarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa. Perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
5: Hey, Sidimpuan.

0: tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
1: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
0: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau

0: Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
1: Tempe super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
2: Hey, Sidimpuan.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.
4: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Dan ketiga, doa seorang musafir. Hadis riwayat Baihaqi.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.
6: Sesungguhnya agama itu mudah. Mudah dalam arti seluruh perintah-perintahnya mudah untuk dilaksanakan dan tidak berada di luar kemampuan manusia. Begitu pula mudah dalam larangan-larangannya. Semua yang dilarang oleh syariat mudah untuk ditinggalkan dan tidak akan menyebabkan manusia mengalami kesempitan karena meninggalkan perkara-perkara tersebut. Bahkan semua yang dilarang oleh agama, akal yang sehat juga menganggapnya buruk dan fitrah yang selamat juga membencinya. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya mencukupkan diri dengan apa yang telah ditetapkan dalam agama ini, tidak berlebih-lebihan dalam urusan agama. Siapa saja yang berlebih-lebihan dalam urusan agama, maka pada akhirnya ia akan menyerah dan kewalahan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
7: "Inna ad-din yusra wa la yushadda ad-din illa ghalaba. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati wal rawha wa shay'in min ad-dulja."
6: Sesungguhnya agama ini mudah, dan siapapun yang berlebih-lebihan dalam urusan agama pasti dia akan menyerah. Maka laksanakanlah dengan tepat, maksimalkanlah dan bergembiralah, serta bantulah diri kalian dengan tetap beribadah di waktu pagi, sore, dan malam hari.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM. The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: 난 주호진 씨가
2: 하 nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
3: Nih, pakai Simpati aja.
2: Hah? Simpati?
3: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
3: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
4: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
5: Hey, Sidimpuan.

0: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan Edukasi, Kisah Tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Dalam program ini, Insan Edukasi diajak untuk mengenal perjalanan hidup seorang tokoh yang dengan segala upayanya berhasil mendudukkan dirinya sebagai figur yang pantas diteladani. Nah, siapakah tokoh kita kali ini?
2: Antara bekerja dan beribadah merupakan satu hal yang tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Bekerja yang baik itu sudah merupakan ibadah. Tapi juga tidak berarti kalau sudah bekerja dengan baik tidak beribadah. Nah, beribadah juga merupakan bagian dari satu komitmen kita sebagai manusia.
1: Insan Edukasi, itulah falsafah hidup Bapak Dr. Andes Haji Haryadi Suyuti, Wakil Wali Kota Yogyakarta. Nah, sejauh manakah masyarakat Yogyakarta mengenal figur Wakil Wali Kota Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Haji Haryadi Suyuti itu? Berikut pendapat beberapa orang yang berhasil ditemui reporter Radio Edukasi seputar kinerja beliau sebagai Wakil Wali Kota Yogyakarta.
3: Kalau menurut saya beliau cukup kalau bisa dibilang cukup mampu untuk menangani berbagai hal berkaitan dengan segala perlengkapan dan juga atribut yang dibutuhkan Yogyakarta sebagai kota pelajar juga kota budaya.
4: Jujur saja saya kurang begitu mengenal lebih jauh ya dari sosok Bapak Haryadi Suyuti. Ya, tapi sejauh yang saya tahu beliau adalah background dari pendidikan dan saya lihat memang ada perkembangan yang cukup pesat di bidang pendidikan. Salah satu
5: mudah-mudahan sih Pak Haryadi kinerjanya bagus. Yang penting karena ini kota pelajar lebih fokus ke pendidikan dan yang terakhir tidak korupsi, itu aja. Terima kasih.
1: Insan Edukasi, Wakil Wali Kota Yogyakarta Bapak Dr. Andes Haryadi Suyuti yang akrab disapa Pak Haryadi, lahir pada tanggal 9 Februari tahun 1964. Nama Haryadi diberikan oleh kedua orang tuanya karena beliau lahir tepat pada hari raya Idul Fitri. Beliau sulung dari 9 bersaudara. Pendidikan formal, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama ditempuh di Yogyakarta. Dan ketika duduk di bangku SMP, sempat pindah ke SMP Islam Al-Azhar, Jakarta. Tetapi, karena orang tua dinas di Semarang, ketika kelas 3 SMP, Pak Haryadi pindah sekolah di Semarang. Selanjutnya, tingkat SMA dan perguruan tinggi ditempuh di Yogyakarta. Lulus sebagai Sarjana Ilmu Sosial Politik Jurusan Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1989, wisuda tahun 90. Selain sekolah formal, pada tahun 75, 76, 77 ketika duduk di SD IKIP 2, beliau rajin mengikuti les ngaji di Masjid Syuhada Yogyakarta. Ketika SMP dan SMA dan perguruan tinggi, rajin les bahasa Inggris. Kursus lain yang pernah diikuti Pak Haryadi adalah kursus perantara pedagang efek tahun 90. Nah, disitulah beliau menggeluti dunia pasar modal. Apa hubungan administrasi negara dengan dunia pasar modal bagi Pak Haryadi Suyuti? Insan Edukasi, Kisah Tokoh segera kembali.
6: Sidimpuan,

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kecamatan Sipirok. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menggelar acara kenal pamit Kapolres Tapanuli Selatan di Aula Pendopo Rumah Dinas Bupati Kompleks Perkantoran Bupati Tapanuli Selatan Sipirok Rabu 15 Juli 2026. Acara tersebut menjadi momentum pelepasan AKBP Yan Edi Winara SH/SIK/MH yang mendapat amanah baru sebagai Wakil Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak Bareskrim Polri, sekaligus penyambutan AKBP Anton Santoso SIK/MM yang sebelumnya bertugas sebagai Kanit 4 Subdi 1 di Tipidexus Bareskrim Polri. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua TPPKK Tapsel Nyonya Murni Gus Irawan Pasaribu, Wakil Bupati Haji Jafar Syabuddin Ritonga, PKK Tapsel Nyonya Jaki Jafar Syabuddin Ritonga, Sekda Tapsel Sofian Adil Siregar, Ketua Dharma Wanita Persatuan Tapsel Nyonya Ira Sofian Adil Siregar, unsur Forkopimda, pimpinan DPR, pimpinan OPD, instansi vertikal, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta jajaran Polres Tapanuli Selatan. Dalam sambutannya, Bupati Gus Irawan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada AKBP Yan Edi Winara atas dedikasi dan sinergi yang telah dibangun selama memimpin Polres Tapanuli Selatan. Menurutnya, koordinasi yang baik antara Polri, pemerintah daerah, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan telah memberikan kontribusi besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk saat menghadapi bencana yang melanda Tapanuli Selatan. Sementara itu, AKBP Yan Edi Winara mengaku bangga pernah bertugas di Tapanuli Selatan. Ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat atas dukungan dan kerjasama selama menjalankan tugas. Dalam sambutan perdananya, AKBP Anton Santoso menyatakan kesiapannya mengemban amanah sebagai Kapolres Tapanuli Selatan. Beliau berharap dapat diterima sebagai bagian dari keluarga besar masyarakat Tapanuli Selatan, serta melanjutkan sinergi yang telah dibangun oleh pendahulunya. Wakil Tokoh Masyarakat, Wakil Ketua DPR Tapanuli Selatan, Abdul Basit Jalimunte menyampaikan penghargaan kepada AKBP Yan Edi Winara atas pengabdiannya selama bertugas di Tapanuli Selatan. Beliau juga menyambut kehadiran AKBP Anton Santoso dan menyampaikan komitmen masyarakat untuk mendukung tugas Polri dalam menciptakan keamanan, ketertiban, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Acara kenal pamit berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan diakhiri dengan pemberian cenderamata serta ucapan selamat kepada pejabat lama dan pejabat baru sebagai simbol berkelanjutan sinergi antara pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Polres Tapanuli Selatan. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

bakal nemenin waktu istirahat kamu dengan lagu-lagu pilihan, cerita hangat, dan tentunya suasana malam yang lebih santai. Buat yang masih di jalan, lagi belajar, kerja, ataupun belum bisa tidur, tetap stay tune ya, karena malam ini kita habiskan bersama di Night With Us hanya di 105.

Rekan Rao, menjaga kesehatan bukan cuma soal makanan sehat dan olahraga. Medical check-up rutin juga penting dilakukan, bahkan saat tubuh terasa sehat. Di usia 20-an, pentingnya mulai rutin cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta pap smear sejak usia 21 tahun untuk deteksi dini kesehatan reproduksi. Memasuki usia 30-an, perempuan disarankan lebih mementingkan hormon, metabolisme, serta kesehatan payudara. Pemeriksaan tiroid, tes HPV, serta sadari atau periksa payudara sendiri juga penting dilakukan. Saat memasuki usia 40-an, risiko penyakit degeneratif mulai meningkat. Pemeriksaan mamografi, kesehatan jantung, gula darah, dan kesehatan mata sebaiknya dilakukan lebih rutin. Sementara usia 50 tahun ke atas, fokus pemeriksaan biasanya pada osteoporosis, kesehatan jantung, kanker kolorektal, serta kondisi pasca menopause. Ingat ya rekan Rao, check-up rutin bukan berarti menunggu sakit, tetapi langkah penting menjaga penyakit sejak dini, karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan.

0: sastrawan besar Inggris William Shakespeare pernah mengatakan, "Hasrat dan kemauan adalah tenaga yang terbesar di dunia ini. Ia lebih berharga daripada uang atau kekuasaan ataupun pengaruh."
1: Insan Edukasi, apakah Anda punya impian yang ingin Anda wujudkan di tahun yang akan datang? Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya harapan itu semakin menjauh dari genggaman tangan Anda? Barangkali Anda membayangkan diri Anda sebagai pemilik bisnis tertentu, pembaca berita di TV, atau apapun juga. Mungkin Anda ingin melakukan hal-hal yang belum pernah Anda lakukan selama ini. Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya harapan itu semakin menjauh dari genggaman tangan Anda? Apapun impian dan harapan yang Anda miliki, jangan biarkan itu mati. Namun impian dan harapan tanpa didukung hasrat dan kemauan akan membuat Anda seperti jalan di tempat saja. Mereka memotivasi Anda untuk bergerak maju ke masa depan, memberi Anda keberanian dan kekuatan untuk terus mencoba, walaupun semua rintangan melawan Anda. Jangan biarkan ketakutan, intimidasi, keraguan, kekurangan dana dan lain-lain mendikte Anda. Lawan mereka dengan perkataan, "Saya bisa dan saya akan mewujudkan impian saya." Nah, insan edukasi, sudahkah Anda mempunyai kemauan yang cukup kuat untuk mewujudkan setiap impian dan harapan Anda?

Demikian kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

0: Rekan Raw, buat kamu yang setiap hari kerja di depan laptop atau sering scroll HP, pernah nggak merasa kulit jadi lebih kusam setelah seharian menatap layar? Banyak yang bilang penyebabnya adalah blue light atau cahaya biru dari gadget. Blue light sendiri adalah cahaya tampak berenergi tinggi yang juga dipancarkan oleh matahari, layar komputer, dan smartphone. Menariknya, sumber blue light terbesar justru berasal dari matahari, bukan dari gadget kita. Menurut beberapa peneliti dermatologi, paparan blue light memang bisa memicu stres oksidatif pada kulit. Kondisi ini dapat mempercepat munculnya tanda penuaan seperti kulit tampak kusam, garis halus hingga warna kulit tidak merata. Selain itu, blue light juga bisa merangsang produksi melanin, yaitu pigmen warna kulit. Pada sebagian orang, terutama yang mudah mengalami hiperpigmentasi, hal ini bisa membuat noda hitam atau bekas jerawat lebih lama memudar. Dampak blue light dari layar HP atau handphone ternyata jauh lebih kecil dibanding paparan sinar matahari langsung. Satu lagi, yang sering tidak disadari bekerja dekat jendela juga bisa membuat kulit terkena sinar UVA dan visible light dari matahari meskipun berada dalam ruangan. Karena itu, para dermatolog tetap menyarankan penggunaan sunscreen SPF 30-50, terutama buat kamu yang bekerja dekat jendela atau di ruangan yang terang. Jadi rekan Raw, kesimpulannya adalah blue light dari gadget memang punya efek pada kulit, tetapi bukan faktor penyebab kulit kusam. Yang paling penting tetap menjaga hidrasi, tidur cukup, memakai pelembab, dan jangan lupa sunscreen setiap hari.
1: Let's get it started. 105 FM.

Manager.

0: Rekan Rao, pernah nggak sih tiba-tiba terbangun saat tidur tapi badan nggak bisa digerakkan? Banyak orang menyebutkan ketindihan. Rasanya memang menyeramkan, apalagi kadang seperti ada bayangan hitam atau dada terasa sesak. Tapi ternyata, ketindihan bukan hal mistis. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut sleep paralysis. Sleep paralysis terjadi ketika otak sudah bangun, yaitu tubuh masih berada dalam fase tidur REM, yaitu fase saat tubuh memang dibuat lumpuh sementara agar kita tidak bergerak mengikuti mimpi. Karena otak sedang setengah sadar, muncullah halusinasi seperti melihat sosok menyeramkan atau mendengar suara aneh. Jadi sebenarnya itu hanyalah efek kerja otak yang sedang panik. Beberapa pemicu ketindihan antara lain kurang tidur, stres, sering begadang, pola tidur yang berantakan, hingga posisi tidur telentang. Kalau mengalami ketindihan, usahakan jangan panik, coba fokus mengatur napas dan gerakan perlahan jari tangan atau jari kaki sampai tubuh kembali normal. Jadi rekan Rao, mulai sekarang jangan terlalu takut mengalami ketindihan. Yang paling penting, jaga pola tidur, kurangi begadang, dan pastikan tubuh cukup istirahat. Itu dia informasi singkat mengenai ketindihan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.
1: Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: Silimbuar.
1: Papa mau minta maaf. Dulu papa terlalu keras sama kamu. Dan membuat kamu tidak betah tinggal di rumah.

0: hiduplah sebelum mati.
1: Nah, setiap orang diberi waktu yang sama, 24 jam. Ada yang berhasil karena punya waktu yang lapang untuk ibadah dan beramal. Tapi gak sedikit juga yang terjebak dalam waktu yang sempit.

0: Rekan Rao pernah merasa minder karena stretch mark? Garis-garis yang sering disebut tiger stripes ini sebenarnya normal banget loh. Stretch mark muncul karena kulit meregang terlalu cepat. Misalnya saat hamil atau sedang berat badan naik turun drastis. Awalnya warnanya merah atau ungu, lalu lama-lama berubah jadi putih. Meski sulit hilang total, stretch mark tetap bisa disamarkan. Secara alami, yang bisa dicoba antara lain, memakai minyak kelapa, lidah buaya, dan rutin eksfoliasi dengan scrub gula untuk membantu regenerasi kulit. Kalau ingin hasil lebih maksimal, kamu bisa menggunakan skincare yang mengandung hyaluronic acid atau retinol. Tapi khusus ibu hamil, pengguna retinol harus dihindari ya. Sementara untuk perawatan medis, ada pilihan seperti laser terapi, microneedling hingga microdermabrasion yang membantu merangsang produksi kolagen pada kulit. Tetapi yang paling penting, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Stretch mark adalah bagian alami dari perjalanan tubuh kita. Tetap rawat kulit, jaga hidrasi, dan tetap percaya diri. Itu dia informasi sekilas mengenai stretch mark. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.
1: Let's get it started. 105 FM.

Kembali lagi di 105 RAW FM. Tak terasa kebersamaan kita sudah sampai di penghujung program Night With Us malam ini. Terima kasih buat rekan RAW yang sudah dengerin dari awal sampai akhir. Semoga lagu dan obrolan malam ini bisa jadi teman yang bikin malam kamu lebih hangat. Saya Layla pamit undur diri. Jangan lupa istirahat yang cukup dan tetap jaga kesehatan ya. Sampai ketemu di program Night With Us berikutnya hanya di 105.

0: Himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Idzasyamsu kuwirat.
2: Apabila matahari digulung.
3: Wa idzan nujumu kadarat.
2: Dan apabila bintang-bintang berjatuhan.
3: Wa idzal jibalu suyirat.
2: Dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
3: Wa idzal 'isyaru 'uttilat.
2: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak terurus.
3: Wa idzal wuhushu husyirat.
2: Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan.
3: Wa idzal biharu sujjirat.
2: Dan apabila lautan dipanaskan.
3: Wa idzan nufusu zuwijat.
2: Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
3: Wa idzal mau'udatu su'ilat.
2: Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya.
3: Bi ayyi dzanbin qutilat.
2: Karena dosa apa dia dibunuh?
3: Wa idza shuhufu nushirat.
2: Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar.
3: Wa idza as-samaa'u kushitat.
2: Dan apabila langit dilenyapkan.
3: Wa idzal jahiimu su'irat.
2: Dan apabila neraka jahim dinyalakan.
3: Wa idzal jannatu uzlifat.
2: Dan apabila surga didekatkan.
3: 'Alimat nafsum ma ahbarat.
2: Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
3: Fala uqsimu bil khunnas.
2: Aku bersumpah demi bintang-bintang.
3: Al-jawaril kunnas.
2: Yang beredar dan terbenam.
3: Wal-layli idza as'as.
2: Demi malam apabila telah larut.
3: Was-subhi idza tanaffas.
2: Dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing.
3: Innahu laqawlu rasulin karim.
2: Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril.
3: Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin.
2: Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki arsy.
3: Muta'in thamma amin.
2: Yang di sana, di alam malaikat, ditaati dan dipercaya.
3: Wa ma sahibukum bimajnun.
2: Dan temanmu Muhammad, itu bukanlah orang gila.
3: Walaqad ra'ahu.

0: Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang.
1: وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ.
0: Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk.
1: فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ.
0: Maka kemanakah kamu akan pergi?
1: In huwa illa dzikrun lil alamin.
0: Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
1: Liman syaa'a minkum an yastaqim.
0: Yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus.

0: dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

suatu kebohongan bila orang berkata bahwa dia dapat hidup tanpa cinta. Cinta adalah kenikmatan. Cinta adalah segala-galanya.

0: 105 FM.
1: This is the greatest. What's
2: up? This my face? Who is that?
0: Rao. This is...
3: Jadi bukan salah teman kita yang diam-diam ternyata caper. Bukan salah dia yang ternyata nge-PHP-in kita. Nge-harkosin kita. Apa itu harkos? Harapan kosong. Bukan salah dia, bukan salah teman kita. Memang takdirnya mereka berdua. Kita aja yang kegeeran. Terus takdir kita siapa Ustaz? Ada, udah disiapkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan semesta dan ditulis ulang untuk kedua kalinya 40 hari sebelum ruh ditiupkan ke dalam rahim ibu kita. Itulah kenapa ada selamatan 40 hari, 4 bulan dan seterusnya untuk mendoakan supaya takdir itu mubarak, penuh dengan keberkahan. Jadi udah ditulis sebelum kita lahir, udah ditulis sebelum semesta diciptakan, dan kita punya jodoh kita dan itu yang terbaik dari Allah. La tayasu, la tahzan. Jangan berputus asa, jangan khawatir. Udah ada jodohnya masing-masing, udah ada jatah rezekinya masing-masing. Sehingga kalau misalnya kita berdagang nih ceritanya dalam mencari rezeki, orang yang percaya kepada takdir enggak akan curang. Orang yang percaya kepada takdir enggak akan menzalimi hak orang lain. Enggak akan mengambil yang bukan haknya. Orang yang percaya kepada takdir, beriman kepada takdir, enggak akan khawatir kalau di jalan itu ada 1000 pedagang yang sama. Kenapa? Sebutir beras pun enggak akan ketukar. Lalu kenapa kita dengki sama teman kita yang mungkin tiba-tiba hari ini rame, besoknya giliran yang lain? Bukankah semuanya watilkal ayyam nudawiluha bainan nas? Bukankah setiap hari itu Allah mempergelirkan di antara manusia? Maka kenapa hasad? Kenapa dengki? Kenapa jadi menggosipi teman kita yang punya kelebihan rezeki dibandingkan kita? Sebutir beras pun gak akan ketukar. Sebutir padi pun gak akan ketukar. Terus kenapa harus mencari yang haram? Kenapa harus menghalangi hak orang lain? Kenapa harus menjelek-jelekkan dagangan orang lain? Kenapa harus dengki dan menghina orang lain? Apakah dengan begitu kita merasa bahwa kita akan mendapatkan lebih dari dia? Enggak akan ketukar walaupun kita menghina dia. An-nas kata Nabi, "Law ijtama'u 'ala ay yadurruk, lan yadurruka illa bima kataballahu 'alaik. Walau ijtama'u 'ala an yanfa'uk, lan yanfa'uka illa bima kataballahu lak." Manusia, kalau mereka berkumpul, pengen nyusahin kamu, pengen menyulitkan kamu, pengen mencelakai kamu, lan yadurruk, mereka enggak akan bisa mencelakai kamu, merugikan kamu walaupun sedikit, illa bima kataballahu alaik, kecuali sesuai dengan apa yang Allah tuliskan atasmu. Jadi kalau ada orang yang semuanya ngejelek-jelekin kita, terus kita kayak jadi insecure, ada enggak ya laki-laki yang mau sama saya? Setiap yang datang belum masuk ke gerbang rumah udah jelek-jelekin sama tetangga. Awas di situ ada anjing galak. Awas mertuanya atau ibunya, ayahnya itu orangnya galak banget. Orang tuanya itu arogan, orang tuanya itu pemarah, temperamen. Awas perempuan itu orangnya enggak bisa dipercaya. Semua manusia menjelek-jelekan kita, lan yadurruk, enggak usah khawatir. Itu tidak akan membuat kita jelek di mata Allah atau di mata orang yang akan menjadi jodoh kita, kecuali dia memang bukan jodoh kita. Enggak ada yang bisa merubah, teman-teman. Sehingga ayat ini, hadis-hadis tadi ngajarin orang beriman itu, harusnya orang beriman itu punya yang namanya aman, iman aman hasilnya. Karena dia beriman, dia ngerasa aman. Gak merasa terusik. Gak merasa khawatir. Gak merasa galau. Tidak menjadi orang yang larut dalam humum atau hammun. Tidak juga dalam hazanun. Tidak sedih dan tidak khawatir. Kenapa? Karena dia beriman kepada ketetapan Allah. Itulah yang diajarkan surat Hud ayat ke-6. Mustaqarraha wa mustaudaaha, di mana tempat tinggalnya, di mana tempat rezekinya. Kadang-kadang jaraknya jauh. Saya pernah ya dari Bandung ke Cirebon. Satu hari Minggu, udah lama banget saya enggak jalan sama anak-anak. Pas hari itu saya bilang ke anak-anak, "Yuk kita jalan-jalan yuk." "Kemana?" Mereka manggil saya Baba. Karena saya dulu kuliah di Mesir, menikah di Mesir, orang Mesir kan suka manggil ayahnya Baba ya, jadi keikutan lah. Baba, kita mau kemana? Kata anak-anak. Kalian mau kemana? Ya udah deh, kita ke tempat itu aja yuk, Jam Matahari. Ada di salah satu pinggiran kota Bandung, Jam Matahari. Jadi jamnya itu kalau matahari condong ke satu sisi, dia akan menunjuk ke satu angka. Jam 1 siang, jam 2 siang, kayak gitu. Ya udah yuk, naik aja mobil ke arah Jam Matahari. Pas mau keluar dari tol, anak-anak bilang, aduh udah pernah ya, jadi gak terlalu seru. Gimana kalau kita ke Ancol aja? Arah ke barat. Akhirnya, jadi benar nih ke Ancol? Ya, lanjutin, gak jadi keluar tol. Baru jalan sebelum sampai Cikampek, mereka bilang, tapi Ancol gitu-gitu aja ya. Gimana kalau kita cari pantai di daerah Indramayu sana? Kayaknya lebih virgin deh, gak terlalu rame. Akhirnya balik ke kanan, menyusuri Indramayu. Nyari pantai, berhenti, gak ada yang bagus, berhenti, gak ada yang cocok. Akhirnya sampailah sore-sore kita di Cirebon, nyari empal gentong. Kebayang gak dari Bandung nyari empal gentong ke Cirebon, mutar dulu ke Cikampek, dan dulu belum ada Cipali. Jadi lewat Pantura sampai ke Cirebon. Di Cirebon kita gak sengaja mampir di sebuah warung yang ada di pinggir jalan. Di antara sekian banyak warung, pas mampir, orang yang punya warungnya curhat. Untungnya waktu itu saya belum main sosial media, jadi dia gak minta foto. Dia curhat, dan curhatnya untungnya gak direkam sehingga gak viral. Dia curhat bilang apa? Ustadz, Pak, waktu itu kan gak kenal ya. Pak, makasih ya udah mampir. Dari pagi gak ada yang datang ke warung kami. Akhirnya karena dia curhat, saya gak tega. Selain saya makan bareng keluarga, saya bungkusin yang banyak supaya dia seneng. Maka saya belanja lumayan banyak di situ. Kemudian kita lanjutkan perjalanan sampai di Bandung lagi, udah menjelang tengah malam, hanya untuk makan empal gentong di Cirebon. Mustaqarraha wa mustaudaaha. Begitulah cara Allah. Pernah juga saya di mall. Di mall itu saya kayak mau lagi keluar dari mall, mau pulang, tapi salah ngambil jalan keluar. Pas saya salah ngambil jalan keluar, harusnya pintu utara, saya malah ke pintu barat. Saya ngelewatin satu toko di pojok banget. Dia lagi jualan kayak kaos-kaos cowok gitu yang ada tulisan-tulisan tentang sahabat Nabi, kata-kata bijak. Pas saya lewat, ini bagus nih kaosnya. Akhirnya saya belanja di situ. Saya berpikir, tempat dia itu gak strategis, ada di pojok. Tapi bagaimana cara dia mendapatkan konsumen? Allah mendatangkan konsumen ke tempat dia dengan cara salah milih jalan keluar dari mall. Mustaqarraha wa mustaudaaha. Rezeki kayak gitu. Sering banget saya ngalamin. Saya pernah jalan ke daerah Bengkulu. Ada acara tablik akbar di Bengkulu. Tapi bukan di kota Bengkulunya, agak di pedalaman sekitar 5 jam lah dari kota Bengkulu. Terus pas saya pulang, panitia nanya, Ustaz mau makan di restoran mana? Saya bilang, jangan restoran, boleh gak? Saya pengen makan makanan lokal, di warung-warung kecil aja. Saya lebih suka makanan lokal daripada restoran yang udah mewah. Oh boleh Ustaz, nanti kita mampir aja di mana Ustaz berkenan. Jalan, tiba-tiba kita mampir di sebuah warung makan yang makanan Padang. Dan itu agak gede warung Padangnya. Pas mampir depan warung Padang, kita keluar dari mobil, saya ngeliat warungnya, kalau warung Padang ada di mana-mana ya, saya di Bandung juga udah pernah. Akhirnya saya belok sedikit ke sebelah warung Padang, ada warung kecil, makanan lokal. Saya masuk ke situ, ini kejadian setahun yang lalu. Pas saya masuk, mereka langsung pada gini. Saya langsung sebagai orang yang sering diajak foto, langsung punya feeling. Kenal ini, kayaknya kenal ini. Dari mimiknya, dari gaya-gayanya nih kayaknya kenal. Pada gini-gini. Akhirnya saya duduk, topi saya giniin aja. Terus pas saya ngomong, tuh kan, kata mereka, ketahuan gara-gara suara saya. Akhirnya kata mereka, usah nanya. Lama-lama mereka bilang, Ustaz, salah satu yang kerja di situ, waitersnya, dia bilang gini, Ustaz, udah setahun saya istighfar, berdoa, supaya Allah mempertemukan saya dengan Ustaz. Setahun dia istighfar. Dia ada di sebuah pelosok jalur lintas provinsi. Warungnya kecil, parkirannya sempit. Justru warung yang besar itu di sebelahnya, parkirannya luas. Dan waktu itu saya ditawarkan penitia untuk makan di sebuah restoran yang lain. Saya bilang saya pengen yang makanan lokal aja. Dan tak kenapa berhenti di situ, ketemu dengan dia. Dia bilang, ini adalah cara Allah menjawab doa saya. Ustadz nyasar di warung saya. Akhirnya setelah selesai makan, pasti foto-foto, tapi makanan gak diskon. Artinya Allah memperjalankan saya. Subhanalladzi asra, Allah memperjalankan saya karena doa dia, bukan karena kesolehan saya. Dianya yang soleh, doanya yang mustajabah, istighfarnya yang tulus, sehingga Allah perjalankan saya. Padahal mustaqarrahnya ada di pelosok Bengkulu, sedangkan mustaudaahnya ada di Bandung. Bayangin, mustaqarraha di pelosok Bengkulu, mustaudaaha di Bandung. Tapi Allah pertemukan semuanya fi kitabim mubin. Dan kejadian itu sering saya alamin. Mungkin sempat viral juga di YouTube, seorang tukang gojek kan, yang istighfar selama setahun, pengen ketemu sama Ustaz Hanan katanya. Kalau ketemu di taklim rasanya dari jarak jauh, pengen berdua, tapi kayak gak mungkin. Siapa saya, kata dia, tapi gak berputus asa, istighfar aja. Suatu hari saya beres acara di masjid itu, saya telat dijemput sama keluarga. Akhirnya saya pesan gojek. Pas dia di depan masjid, dia ambil. Dia pun gak tahu itu saya. Pas saya datang, saya pakai, waktu itu lagi musim masker, saya pakai masker, pakai topi, dia gak ngeh saya itu. Terus dia kasih helm. Di sepanjang jalan dia cerita, dia nanya, "Mas, sering ngaji di situ?" "Sering," saya bilang. "Iya, saya juga sering. Di situ ustadznya enak," katanya. "Saya ngerti kajiannya enggak terlalu berat." "Siapa?" saya tanya. "Ustadz Hanan Ataki." "Oh, iya, iya, iya. Mas suka ngaji ke beliau juga?" "Ya, sesekali." Lama ngobrol, lama-lama dia curiga. "Mas, bentar, kok suaranya beda ya?" Selalu kedeteknya lewat suara. Jadi gak bisa bohong kalau udah suara. "Kok suaranya beda ya?" Sebentar, pas berhenti di lampu merah, dia lihat ke belakang. Pas ngeliat ke belakang, "Mas, ini Ustaz Hanan ya?" "Ya," saya bilang. Langsung dia, "Astaghfirullahaladzim." Heboh seperempatan itu. Orang-orang pada ngeliat semuanya, "Ustaz Hanan, Ustaz Hanan." "Pelan-pelan, Mas, pelan-pelan, gak usah teriak-teriak. Itu sepeda Nabi Adam." Jelas. Akhirnya jalan sambil dia agak-agak oleng, dia shock gitu, "Ustaz, saya udah setahun istighfar pengen ketemu Ustaz." Sampai di rumah saya, dia minta foto, dia curhat, itu hasil keajaiban istighfarnya dia. Mustaqarrah saya adalah di rumah saya, mustaqarrahnya dia adalah di atas motor, mustaudaahnya dia adalah di rumah saya, tapi bisa ketemu. Allah punya cara, fi kitabim mubin. Maka falimal ya's, kenapa harus berputus asa? Apa yang bikin kita sering berputus asa, galau, khawatir, bingung? Dan ekspresi berputus asanya adalah mencari jalan-jalan yang tidak halal dalam bab jodoh dengan pacaran misalnya. Kenapa pacaran? Karena takut diambil orang, Ustaz. Bukankah mustaqarraha wa mustaudaha sudah ada fi kitabim mubin? Kenapa gak berani putus? Takut dia nanti jadian sama yang lain. Ustadz, dia tuh favorit banget. Dia tuh adalah seorang atlet voli di kampung saya. Semua cewek-cewek sekampung suka sama dia. Bukankah mustaqarraha wa mustaudaaha fi kitabim mubin? Baca ulang-ulang ayat ini. Renungkan maknanya. Supaya muncul belief, iman dalam hati kita. Hasil dari iman itu aman. Hasil dari iman aman. Itu asal kata yang sama, iman dengan aman. Jadi kalau kita gak aman, kalau kita gak stabil, kalau kita gak tenang, pasti ada masalah dengan iman kita. Kalau mau mengukur, Ustaz, apakah saya termasuk orang yang baik imannya, coba rasakan, aman gak hati kita dari hal-hal yang gak pasti dalam hidup? Kalau hati kita belum merasa aman, masih khawatir, masih galau, masih bimbang, berarti iman kita perlu diasah terus. Sampai dia tuma'ninah, sampai dia tenang, sakinah, sampai dia enggak muzabzabina baina dzalik, tidak zilzal, tidak zulzilu, tidak zannu billahi dzunun, tidak berprasangka yang aneh-aneh, muncullah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itulah orang yang beriman. Makanya tadi saya katakan, orang kalau misalnya enggak beriman kepada mustaqarraha wa mustaudaaha, enggak beriman kepada kitabim mubin, enggak beriman kepada al-qada'i wal qadar, hasilnya apa? Hasilnya putus asa. Putus asa itu ekspresinya kalau dalam masalah hubungan, pacaran. Kenapa pacaran? Karena dia berputus asa, berharap kepada Allah, akhirnya dia ikhtiarkan sendiri. Akhirnya dia jaga sendiri. Akhirnya dia pegang sendiri hati orang itu. Padahal tidak ada yang mampu memegang hati siapapun, bahkan hati dirinya, semuanya ada di antara jemari Allah. Allah yang menggenggam, yang membolak-balikan hati manusia. Sehingga bahkan kita aja seringkali gak bisa mengontrol hati kita untuk suka dan tidak suka dengan siapa. Saya ini adalah hasil takdir. Aslinya saya bukan tipe istri saya banget. Istri saya bilang ada 5 tipe laki-laki yang saya amit-amit gak mau sama dia. Kelima-limanya ada di saya. Pertama, karena istri saya orang Jawa, dia takut kalau punya suami orang Sumatera. Beda frekuensi, beda karakter, beda gaya. Ya Allah, jangan orang Sumatera. Saya Sumatera Aceh pula. Yang ngomongnya itu mungkin karena sekarang alhamdulillah saya udah lama di Jawa Barat, di Sunda. Jadi orang pikir saya orang Bandung, aslinya Aceh. Muka gak mungkin dibohongin ya. Gak ada kan muka orang Sunda kayak gini ya. Mata dekop. Jadi dia bilang, ya Allah kalau bisa jangan orang Sumatera. Bukan masalah suku, masalah kecocokan, karakter. Pengen yang sefrekuensi lah, orang Jawa. Lebih santun, lebih apa. Kalau marah itu dia diem. Kalau orang Sumatera marah ya ngomong aja biar cepat rilis. Tapi orang lain yang kemudian kena mental. Ya Allah jangan orang Sumatera, saya orang Sumatera. Ya Allah kalau bisa dia jangan terlalu warnanya itu agak terang dikit lah. Jangan terlalu dof lah, saya dof. Masya Allah. Yang ketiga, ya Allah kalau bisa jangan yang lebih muda dari saya, biar dia lebih dewasa, lebih matang. Saya lebih muda, walaupun gak jauh-jauh banget. Ya Allah kalau bisa dia jangan ustadz, dia takut. Kalau ustadz pokoknya adalah alasannya. Saya ustadz. Semua kriteria yang dia gak inginkan dari seorang calon suami, lima-limanya ada di saya. Sehingga pas ketemu saya dia doa, ya Allah jangan yang itu ya Allah. Saya ketemu dia, saya doa, ya Allah yang itu aja ya Allah. Akhirnya jadi. Kenapa? Ustadz, doanya lebih mustajabah. Sebetulnya bukan itu. Sebetulnya mustaqarraha wa mustaudaaha. Yang satu di Aceh ujung Sumatera, yang satu di Tuban ujungnya Jawa Timur. Enggak ujung sih, pokoknya Jawa Timur lah, karena ujungnya kan Banyuwangi ya. Yang satu di ujung Sumatera, yang satu di ujung Jawa. Mustaqarraha wa mustaudaaha, ketemunya di Mesir. Kok bisa ketemu di Mesir? Ya gimana Allah, saya lagi ngantri beli kebab, dia juga ngantri. Pas dapat kebab punya dia saya ambil. Namanya juga cowok ya. Nih saya kasih rahasia cowok, hati-hati ya. Cowok itu jago acting. Saya ngambil punya dia, kata dia, "Mas, itu punya saya." "Enggak, ini punya saya." "Enggak, itu punya saya." "Enggak, punya saya. Kan kamu dengan saya sama." Lagi ngantri beli kebab, akhirnya kenalan, akhirnya jadi lanjut. Saya telepon orang tuanya di Tuban. "Pak, saya pengen ngelamar anak bapak." "Oh, saya terserah anaknya." "Kalau anaknya sih setuju pak, udah oke." Padahal dia juga belum jawab. Alhamdulillah akhirnya selesai. Dipermudah oleh Allah menikahnya pas lagi haji di Mekah. Sebulan persis setelah kejadian musibah tsunami di Aceh, ibu saya meninggal dalam tsunami, keluarga saya banyak yang meninggal dalam tsunami, dan Allah sebulan kemudian mengganti keluarga baru untuk saya dari Jawa. Menikahnya di Masjidil Haram, beres semua rangkaian haji, karena gak boleh menikah lagi ihram. Udah beres haji semuanya, menikah, istri masih di Mesir, saya di Mekah, ketemu calon mertua saya di sana. Setelah akad baru saya telepon dia, "Yang, kita udah halal." Itu namanya menikah LDR-an, menikah online. Jadi artinya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, moral of the story, mustaqarraha wa mustaudaha fi kitabim mubin. Allah yang sudah mengatur semuanya. Fala tayasu, enggak usah khawatir. La tahzanu, enggak usah khawatir, enggak usah bingung. Serahin aja sama Allah dengan ikhtiar terbaik kita. Kalau gitu kita enggak perlu ikhtiar, Ustaz. Perlu. Kenapa? Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi dalam hadis riwayat Tabrani. Kata dia gini, "Ya Rasulullah, apakah semua perbuatan kita sudah dicatat dalam takdir?" Kata Nabi, "Ya." Kalau gitu kenapa kita beramal ya Rasulullah? Kata Nabi, beramallah kalian karena segala sesuatu itu dimudahkan kepada apa yang dia lakukan. Jadi ikhtiar bagian dari cara kita untuk meminta kemurahan Allah, mempermudah yang baik-baik bagi kita. Tapi semuanya diatur oleh Allah, tapi kita wajib berikhtiar. Maka jangan berkecil hati kalau kita ikhtiarnya ke barat jadinya ke timur. Memang mustaudaahnya di timur. Nyari rezekinya ke barat jadinya di timur. Nyari jodohnya ke barat jadinya di timur. Gak apa-apa, yang penting ikhtiar. Gak apa-apa kita salah arah, tetapi Allah akan menghargai setiap langkah kita. Gak apa-apa kita salah arah, kita berikhtiarnya ke kanan, ternyata rezeki kita ada di sebelah kiri. Kita ikhtiarnya ke belakang, ternyata rezeki kita di depan. Gak masalah kalau kita salah arah dalam melangkah. Yang pasti Allah menghargai setiap langkah-langkah kita fisabilillah. Mustaqarraha wa mustaudaaha. Maka kalau kita hubungkan dengan judul, mengejar yang dirindukan, rezeki, keturunan, kebahagiaan, jodoh, nasib, cobalah kejar dengan mindset al-imanu bil qada'i wal qadar, beriman kepada takdir. Karena kalau kita mengejar dengan konsep tidak beriman kepada takdir, kita akan capek sendiri. Apa maunya Allah? Kenapa begini? Allah enggak ridho kepada saya. Allah enggak rela ngelihat saya jadi orang benar, bla bla bla bla bla bla. Akhirnya putus asa menjadi orang benar. Ada yang sudah berhijab. Setelah berhijab dia mendapatkan beberapa ujian hidup, akhirnya dia balik lagi buka hijabnya. Kenapa? Berputus asa kepada rahmat Allah. Kenapa berputus asa? Enggak percaya dengan takdir tentang rezeki dan karir. Saya kasih contoh. Tahun 2015, waktu itu saya masih punya usaha kecil-kecilan kayak jual pulsa, bikin penerbitan buku kecil-kecilan di rumah. Waktu itu usaha saya lagi drop, sehingga penghasilan saya paling sebulan 2 juta, 3 juta dan selalu habis untuk kebutuhan sehari-hari. Udah lama saya gak megang uang lebih dari 2 juta atau 3 juta. Tiba-tiba satu hari ada sebuah proyek, saya dapat untung 15 juta cash. Begitu saya dapat uang untung halal 15 juta, saya bahagia banget. Alhamdulillah bisa megang uang 15 juta, mau ditabung, mungkin bisa dipakai untuk beli ini dan itu. Baru seminggu saya megang uang 15 juta, tiba-tiba saya sakit kena DBD, harus dirawat di rumah sakit. Karena saya ngerasa punya uang cash, akhirnya saya di rumah sakit pengen dirawatnya tuh yang nyaman. Saya pilih kamar yang sendiri, gak join sama pasien lain. Biar istri saya bisa nungguin saya dengan nyaman. Biar dia gak akan sakit setelah ngejagain saya. Ada sofa bed buat dia istirahat. Ada kulkas buat nyimpanin makanan buat dia. Yang nyaman lah walaupun sedang sakit. Supaya istri saya bisa ngerawat saya dengan baik. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, saya dibolehkan pulang udah sembuh. Bayarlah tebusan biaya rumah sakit persis 15 juta. Sampai di rumah saya ngelamun aja. Masya Allah, Allah baik banget. Kenapa saya bilang Allah baik banget? Allah tahu seminggu lagi saya mau butuh uang 15 juta untuk berobat di rumah sakit. Karena sakit saya DBD itu udah ditulis di dalam takdir 50 ribu tahun yang lalu. Allah tahu itu. Maka untuk memudahkan saya, Allah kasih saya bekal 15 juta dengan satu proyek untuk berobat. Betapa baiknya Allah. Ini orang yang beriman kepada takdir. Kalau orang gak beriman kepada takdir, ngomongnya beda. Apa maumu ya Allah? Kayaknya engkau gak senang ya ngelihat saya happy sebentar. Baru dikasih rezeki 15 juta seminggu, kenapa sih diambil lagi? tega banget Allah sama saya, Allah zalim sama saya, apa yang kurang dari saya, bla bla bla. Wa tazunnuna billahi dzunun, dan kalian berprasangka kepada Allah dengan banyak prasangka yang enggak baik. Kenapa? Karena kalian lupa kepada semua itu ketetapan Allah. Allah tahu seminggu lagi saya mau sakit, makanya Allah kasih Hanan nih uang 15 juta buat berobat ya. Seandainya saya bisa mendengar wahyu, saya enggak akan salah paham. Cuman kan kita enggak bisa mendengar wahyu. Lalu bagaimana cara kita memahami maksud Allah? Dengan iman kepada takdir. Kalau enggak kita akan salah paham, ngira Allah itu jahat banget, ngasih uang 15 juta baru seminggu diambil lagi. Bukan diambil, emang uangnya buat berobat. Uang itu bukan untuk beli motor. Uang itu bukan buat ditabung. Uang itu bukan hak saya. Uang itu adalah anugerah Allah, karena Allah tahu saya butuh uang 15 juta untuk berobat seminggu lagi. Jadi Allah itu lagi nolongin saya atau lagi jahat sama saya? Lagi nolongin saya. Itulah angle orang yang beriman kepada takdir. Tapi angle orang yang salah paham kepada takdir, yai'as wa yusi'u dzon billah, dia berputus asa, dia berburuk sangka kepada Allah, dan itu awal dari keluh kesah hidupnya. Akhirnya dia putus asa, dia bilang, Allah enggak rela saya jadi orang benar nih kayaknya. Susah payah saya sabar cari rezeki yang halal, sekali-kalinya dapat 15 juta baru seminggu udah diambil lagi. Kayaknya saya harus balik lagi kayak dulu cari rezeki yang tidak halal. Itu orang yang berputus asa. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tabrani juga pernah bilang gini. Ini hadisnya sahih, kata Nabi, al-imanu bil qada'i wal qadar yuzilul hamma wal hazan. Iman kepada takdir akan menghilangkan alhamma wal hazan. Apa itu alham? Alham itu artinya rasa sedih, trauma, luka. Long grieving process, larut-larut, berlarut-larut dalam kesedihan di masa lalu. Itu namanya alham, humum. Sedangkan al-hazan, rasa khawatir, rasa bingung, rasa takut, rasa galau, rasa bimbang tentang masa depan. Itu namanya al-hazan. Maka orang yang beriman kepada takdir akan sembuh luka masa lalunya, akan tenang menjalani masa depannya. Yuzilul hamma wal hazan. Itulah kenapa kita diwajibkan beriman kepada rukun iman yang keenam ini, al-imanu bil qada'i wal qadar. Wajib kita beriman. Kalau enggak, maka cacatlah iman kita. Dan itu enggak bisa dipisah-pisah, beda sama rukun Islam. Rukun Islam kalau ada yang kita gak bisa amalkan, maka dimaafkan. Misalnya kita gak bisa haji karena emang gak mampu. Kita gak berzakat karena tidak memiliki kelebihan rezeki. Tidak sampai nisab, tidak sampai haul dan seterusnya. Oke, itu rukun Islam. Tapi rukun iman gak ada satupun yang boleh kita tolak. Semuanya kita ambil. Dan kalau kita kaitkan dengan sifat wajib bagi Allah yang 20, Allah itu kudrat, iradat, ilmun. Allah tahu, Allah mampu, Allah mau. Jadi gak ada satupun yang terjadi di luar Allah tahu, di luar Allah mampu, di luar Allah mau. Semuanya dalam ketentuan Allah. Itulah al-imanu bil qada'i wal qadar. Sehingga la tahzanu teman-teman tentang jodoh. Jangan khawatir. Ustaz, umur saya udah 27 tahun. Perempuan, umur saya udah 27 tahun Ustaz, ada gak jodoh saya Ustaz? Ada, tunggu ya bentar lagi insya Allah. Kenapa Ustaz? Karena Sayyidah Khadijah aja 40 tahun. Ustaz, umur saya udah 30 tahun. Oh, dikit lagi tuh. Ustaz, umur saya udah 35. Bentar lagi tuh, sabar. Ustaz, udah 39. Nah, Ustaz udah lewat 45. Gimana Ustaz? Kan kita bukan Khadijah. Emang kita sesolehah Khadijah? Artinya la ta'asu. Ada yang menikahnya baru ketemu dengan jodoh sejatinya di usia 60 tahun. Bisa. Ada yang di usia 25 tahun, ada yang di usia 50 tahun dan seterusnya. Yang penting jangan khawatir. Ini baru 12 tahun, aku punya jodoh enggak ya? Baru 12 tahun, baru lulus SD, udah mikirin jodoh. La tahzan, enggak usah khawatir. Jadi apa arti la tahzan? Bukan jangan sedih. Dalam konteks ayat itu adalah jangan khawatir. Kalau jangan sedih itu bukan al-hazan, tapi al-ham. Ada seorang sahabat namanya Abu Umamah. Dia sering duduk di masjid sambil ngelamun, padahal belum waktunya sholat. Sehingga Nabi datang kepada dia terus nanya, ya Abu Umamah, mali araka fi masjidin min ghairi waqti shalah. Wahai Abu Umamah, kenapa aku selalu menemukan kamu di masjid padahal bukan waktunya sholat? Ada apa ya Abu Umamah? Malham. Apa masalah kamu ya Abu Umamah? Jawaban Abu Umamah, humumun wa duyunun ya Rasulullah. Saya lagi sedih ya Rasulullah. Saya banyak hutang ya Rasulullah. Saya terjebak pinjol ya Rasulullah. Misalnya ya, humumun wa duyunun ya Rasulullah. Terus Nabi bilang, ala u'allimuka kalimatin. Boleh enggak? Mau enggak aku ajarin kamu satu kalimat, satu doa. Nih semacam dikasih ijazah sama Nabi. Kalau kamu baca doa ini di waktu pagi dan petang, Allah akan menghilangkan humummu, sedihmu, dan membayarkan hutangmu. Apa itu ya Rasul? Kata Nabi, kul Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa minal ajazi wal kasal, wa minal jubni wal bukhl, wa min ghalabati ad-dain wa qahril rijal. Kata Abu Umamah, setelah saya mendawamkan doa itu setiap pagi dan petang, Allah pun menghilangkan sedih saya dan membayarkan hutang-hutang saya. Artinya apa? Ketika kita punya humum, maka humum itu obatnya di langit, bukan di bumi. Ketika kita punya hazan, obatnya hazan itu di langit, bukan di bumi. Maka jangan pergi mencari obat di bumi untuk semua penyakit dan keluh kesah hati, jiwa, dan mental kita. Carilah di langit. Bagaimana cara cari di langit, Ustaz? Mi'rajlah ke langit. Bagaimana cara kita mi'raj ke langit, Ustaz? Letakkan jidat kita sejajar dengan kaki kita dalam sujud. Itulah mi'rajnya seorang mukmin kepada Allah. Sehingga dengan cara itulah kita mencari obat hati kita. Aku lagi sedih nih. Wudu, Allahu Akbar. Salat apa Ustaz? Boleh salat hajat, boleh salat taubat, boleh salat mutlak. Berapa rakaat Ustaz? Bebas, namanya juga mutlak. Allahu Akbar. Salat. Pas sujud, panjangin sujudnya. Doa, Ustaz enggak hafal doanya, enggak tahu bahasa Arab. Ya udah nanti beres salat baru doa. Karena kan kalau di dalam salat kita ucapkan selain ucapan doa ataupun yang diajarkan oleh Rasulullah dan para ulama, batal salat kita. Maka setelah sholat, ya Allah, saya sedih. Barusan saya diputusin dengan cara yang sangat kejam. Dia bilang gini, ya Allah, kita jadi adik kakak aja ya. Saya daripada jadi adik kakak, mending jadi musuh, ya Allah. Curhat sama Allah, munajat syakawa, wa tashtaki ilallah. Khawlah bintu Sa'labah ditolong oleh Allah karena suka curhat kepada Allah. Dan curhatnya direkam di dalam surat curhat. Apa surat curhat? Ada gak surat curhat dalam Al-Quran? Ada, namanya suratul mujadalah atau mujadilah. Itu surat curhat. Ayat pertamanya tentang curhat. Qad

sama. Allah ilmun sama. Allah mendengar. Jadi obatnya di langit, minta sama Allah. Akhirnya Allah hilangkan humum, Allah hilangkan hazan, Allah hilangkan segala keluh kesah di hati kita. Tapi modalnya iman kepada Allah. Ada orang yang sudah berdoa tapi belum hilang humum dan hazannya karena tidak beriman kepada takdir Allah, gak beriman kepada pengaturan Allah, gak beriman bahwa Allah itu sayang sama kita. Allah itu dasarnya gak tegaan sama kita. Apa arti gak tegaan dalam bahasa Arab? Ra'fah. Dan sifat Allah atau nama Allah itu ra'ufun, maha tidak tega. Rahmanun, maha pengasih. Apa arti maha pengasih? Gampang kasihan. Rahman, gampang kasihan, gak tega. Udah Rahman, Rahim, Ra'ufun. Coba kurang apa Allah itu sama kita? Dasarnya gampang kasihan, dasarnya sayang banget, dasarnya gak tega sama hambanya. Lebih daripada sayang, gak tega dan kasihan seorang ibu kepada putranya, Allah lebih dari siapa, dia, dari siapapun. Kalau Allah kasih sayang kepada kita lewat manusia, itu cuma 1/1000000 dari satu bagian kasih sayang yang dibagi rata. 99 disimpan Allah khusus untuk hamba-hamba yang Allah kehendaki. Jadi dasarnya Allah itu kasihan sama kita. Jadi kalau ada orang yang kasihan sama kita akhirnya nolongin, Allah lebih daripada dia. Kalau ada orang yang gak tegaan sama kita untuk menyakiti, Allah lebih daripada dia. Kalau ada orang yang sayang banget sama kita sampai berkorban, Allah lebih daripada dia. Maka kenapa kita sedih dan khawatir? Kenapa kita sedih dan khawatir? Kita punya Allah yang maha sempurna. Enak banget orang yang beriman itu. Makanya Nabi bilang, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Mu'min itu menakjubkan. Mu'min itu hebat banget. Mu'min itu keren banget. Semua urusannya baik. Semua urusannya baik. In asabathu sarra syakara fa kana khairallah, wa in asabathu darra sabara fa kana khairallah, wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur, itu kebaikan buat dia. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah tambahkan nikmatnya untukmu. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur, nambah nikmat, nambah kebaikan. Wa in asabathu dharra, kalau dia dapat keburukan, dia bersabar dan di situ juga ada kebaikan. Apa kebaikan di balik keburukan? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Apalagi kebaikan di dalam keburukan? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apalagi tentang jodoh. Wa

Perlakukanlah pasangan kalian dengan baik. Kalau kalian gak suka dengan pasangan kalian, kalau kalian mengeluhkan tentang pasangan kalian, bisa jadi kalian mengeluhkan sesuatu, padahal Allah menjadikan pada dirinya kebaikan yang sangat banyak. Artinya orang mukmin itu hidupnya inna amrahu kullahu khair, semuanya baik. Apa syarat biar semuanya baik? Iman. Percaya Allah maha baik, Allah maha sempurna, Allah maha penyayang, Allah maha pengasih, Allah maha enggak tegaan, sehingga semua urusan hidup kita baik. Dapat musibah, di balik musibah ada kebaikan, bersama musibah ada kebaikan, dan orang yang sabar dapat berita gembira. Wa basyiris sabirin. Dari sisi mana kita dapat keburukan? Enggak ada keburukan bagi orang yang beriman. Hanya orang yang kufur yang merasakan keburukan hidup. Semakin besar kekufurannya, semakin besar keluh kesah hidupnya. Semakin besar imannya, semakin besar bahagianya. Jadidu imanakum, perbaharui, recharging iman kita kepada Allah. Merecharging iman itu bukan cuma taklim kayak gini, tapi kita tafakur, kita ingat-ingat kebesaran Allah. Alami.

Bukankah itu bukti-bukti Allah sayang sama kita? Yang dicontohkan dalam kehidupan pribadinya Rasulullah SAW, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah enggak pernah ninggalin kamu. Allah enggak pernah bete sama kamu. Teman kadang bete sama kita. Pasangan kadang bete sama kita. Orang tua kadang bete sama kita. Tapi Allah wa ma qala, enggak pernah bete sama kita. Enggak pernah. Terus kenapa ada ujian musibah dalam hidup saya, Ustaz? Musibah ataupun ujian bukan tanda Allah bete. Kalau Allah marah, Allah gak ngasih ujian dan musibah, Allah ngasih azab. Dan itu hanya berlaku kepada orang kufur. Orang mukmin tidak mendapatkan azab. Orang mukmin mendapatkan ujian ataupun musibah yang fungsinya cuma dua, untuk mengangkat derajat atau mengunggulkan dosa. Dan dua-duanya bukti Allah sayang, bukan bukti Allah marah. Ada hambanya berdosa, Allah gak mau dia nanti susah di akhiratnya. Karena di akhirat itu menebus dosa lebih susah daripada di dunia. Sementara amal ibadahnya kurang untuk membayar dosanya. Sehingga Allah kasih demam, Allah kasih sakit gigi, Allah kasih ujian, tertusuk duri jarinya. Apa fungsi semua itu? Untuk menggugurkan dosanya. Berarti Allah sayang sama dia. Sama kayak seorang dokter ketika sayang sama pasien, atau ibu ketika sayang sama anak yang lagi sakit.

sendiri, apalagi bete sama kamu. Allah gak pernah. Itu surat cinta banget dari Allah. Abdi, wahai hambaku, aku gak pernah ninggalin kamu. Aku gak pernah bete sama kamu. Aku sami'ud du'a. Sami'a, bukan sami'a. Sami'a, arti sami'a. Doanya berulang-ulang, itu-itu lagi sampai bertahun-tahun. Allah masih dengar dan Allah betah mendengar doa kita. Gak pernah, itu kan udah kemarin. Gak ada bahan lain ya. Gak pernah kayak gitu. Sami'ud du'a, betah banget dengerin doa kita. Kita tuh harusnya beruntung banget teman-teman. Punya Rabb, punya Allah yang maha sempurna. Falimal ya'z wal hazan. Kenapa harus berputus asa dan khawatir? Semoga ayat ke-6 surat Hud bisa menjadi bahan renungan ketika kita ketika iman lagi drop, ketika lagi galau, ingat-ingat materi hari ini, coba tadabur lagi, tafakur lagi, oh itu maksudnya, sehingga dalam masalah jodoh, rezeki, apapun dalam hidup kita, ingat mustaqarraha wa mustaudaaha fi kitabim mubin, semuanya diatur oleh Allah dan Allah itu Rahmanun Rahimun Raufun, sekurang-kurangnya 3 nama yang mulia itu. Barakallahu fikum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jangan kemana-mana. Tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
2: Kali ini Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
3: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
4: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
1: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
4: Lima hal yang harus dilakukan untuk menangkal berita hoax. Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan munculnya berita-berita yang tidak berdasar dan tidak jelas, menyebabkan arus informasi simpang siur dan membingungkan. Belum lagi, banyak orang yang menelan mentah-mentah setiap informasi dan dengan mudahnya membagikan di berbagai media sosial dengan mengklik tombol share dan menyebarkannya lewat broadcast di berbagai media chatting. Selain itu, informasi yang salah juga kadang muncul dari tema-tema kajian atau berbagai diskusi hanya karena materi audio atau video yang sengaja dipotong untuk kepentingan sebagian kalangan. Bahkan, mungkin ada yang multi tafsir dan membutuhkan penjelasan yang lebih panjang, sehingga tidak seharusnya dengan cepat mengambil kesimpulan dari potongan-potongan video atau audio. Akan tetapi pendengar, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menangkal dan membendung informasi hoax yang merugikan masyarakat. Apa sajakah itu? Cakrawala Islam edisi kali ini akan mengupas 5 hal yang harus dilakukan untuk menangkal berita hoax atau berita yang tidak berdasar atau bahkan mengandung fitnah. Pertama, hendaknya kita tidak mudah terpancing dengan isu, berita, sumber, atau gambar yang tidak diketahui derajat kesahihannya. Terutama untuk tema-tema yang membutuhkan tafsir dari pakar. Maka tanyakan kepada orang yang kita kenal memahami permasalahan tersebut sebelum kita memostingnya. Yang sangat penting adalah tindakan kita selanjutnya adalah menuruti saran dari para pakar. Atau hendaknya kita diam terhadap tema-tema atau berita-berita yang belum jelas kita ketahui kebenarannya dan tidak gampang menyebarkan berita atau artikel tersebut, baik berbentuk kajian, opini, atau berita-berita yang belum jelas. Kemudian yang kedua, tindak lanjuti semangat berislam kita dengan aktif di berbagai organisasi atau komunitas Islam yang memiliki kredibilitas yang baik. Nah, sebagai seorang muslim yang aktif, hendaknya setiap muslim tersebut menyalurkan semangat berislamnya dengan mengikuti organisasi-organisasi Islam yang bersih dan memiliki semangat keislaman yang tinggi. Sehingga dengan hal itu, kita bisa meng-counter isu-isu yang tidak berdasar dengan kekuatan jamaah. Selain itu, juga kita bisa bergabung dengan komunitas cyber muslim sehingga kita punya sumber pembanding untuk mencek kesahihan berita yang terkadang melecehkan Islam atau menyudutkan umat Islam. Kemudian yang ketiga, tidak menggantungkan sepenuhnya sumber berita dari media-media mainstream. Ya, meskipun masih banyak jurnalis yang jujur dan menjalankan kaidah jurnalistik dengan baik dan benar, tapi di era di mana para pemilik media memiliki agenda yang dititipkan dan fenomena jurnalis-jurnalis bisa dibayar, ada baiknya kita tidak hanya menggantungkan sumber utama dari media mainstream. Kita juga harus bisa melakukan cek dan recheck pada fakta sesungguhnya untuk memperoleh gambaran yang utuh, karena biasanya penyimpangan terjadi berawal dari media massa yang tidak menyampaikan secara utuh dan berimbang. Mereka hanya menyajikan fakta yang sesuai dengan agenda tertentu. Mereka pun seringkali menyaring narasumber yang sudah dipesan untuk beropini yang jauh dari fakta. Kemudian keempat, tunjukkan kesantunan sebagai citra positif Islam. Nah pendengar, khususnya ketika kita berhadapan dengan pihak-pihak yang memancing kemarahan umat, hindari penggunaan kosakata yang kasar. Jika menjurus kepada debat kusir dan kita tak mampu mengelolanya, sebaiknya ajak pihak lain sebagai penengah atau dicukupkan saja dan tidak diteruskan. Diskusi di sosial media bukan masalah menang kalah, tetapi yang kita cari adalah membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jika oknum yang kita ajak diskusi itu orangnya emosional dan mengajak kita untuk berdebat, maka curigailah ia sebagai akun bayaran. Ambil sikap cuek, kita pun bisa cek akun tersebut apakah akun asli atau akun bayaran, dilihat dari profilnya yang tidak wajar. Selanjutnya yang kelima, hendaknya kita berhati-hati terhadap postingan yang terkesan melawan hukum dan menghina simbol negara, meskipun postingan itu berasal dari salah satu aktivis. Ya, jangan sampai kita menyebarkan postingan yang menyinggung simbol negara seperti presiden, lambang negara, dan lain-lain. Pasal pada Undang-Undang ITE yang baru itu bisa membuat kita terjerat meskipun kita tidak langsung bersentuhan dengan pasal tersebut. Sebab para pengamat hukum menilai pasal itu bisa menjadi pasal karet. Selain itu juga harus selektif dalam menerima pertemanan, meski hanya pertemanan di dunia maya, karena kadang-kadang ada orang yang sengaja membuat akun palsu yang sering memposting-postingan yang provokatif, yang bernuansa jebakan, sehingga orang yang berteman dengannya ikut menyebarkan postingan tersebut dan ikut terjerat dengan pasal Undang-Undang ITE. Ya, itulah yang patut diwaspadai. Semoga bermanfaat. Inilah 5 hal yang hendaknya dilakukan untuk menangkal berita hoax, agar seorang muslim tidak terjebak dalam penggiringan opini yang menyesatkan. Wallahu a'lam, sampai jumpa lagi dalam Cakrawala Islam edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cakrawala Islam.
0: Cakrawala Islam.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rauh 105 FM, Your Lifestyle.